0: Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM, Singaraja teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, senang banget ketemu lagi bareng aku Ita Saputri di obrolan sepada. Ya, seperti biasa aku bakal ajak kamu untuk ngobrol dengan obrolan yang dekat banget sama kehidupan kita sebagai anak muda, kurang lebih selama 30 menit ke depan. Nah, gak bisa dipungkiri ya teman Pro 2, sekarang dunia itu kerasa makin kecil. Apapun yang lagi viral di luar negeri, hitungan detik aja udah bisa sampai di handphone kita. Mulai dari musik mungkin, fashion, terus juga gaya hidup, sampai cara kita ngobrol sehari-hari gitu ya. Globalisasi memang bikin kita semakin terbuka dengan banyak hal baru. Tapi di tengah derasnya arus perubahan seperti itu, pernah gak sih kamu kepikiran, jangan-jangan kita jadi makin jauh nih sama budaya dan juga identitas kita sendiri. Nah, gimana caranya tetap update sama perkembangan zaman tanpa kita kehilangan jati diri sebagai generasi muda Indonesia? Dan sebenarnya seberapa penting sih identitas budaya untuk anak muda hari ini? Nah, kita bakal ngobrol bersama Gusti Made Eni Marhaini yang sudah hadir di studio hari ini sebagai anggota KNPI Buleleng. Halo Kak Eni, apa kabar?
1: Halo, untuk kabar tentunya baik sekali ya.
0: Oke, Kak Eni, kalau kita ngomongin soal globalisasi gitu kan ya, sebenarnya apa sih perubahan yang paling kerasa di kehidupan anak muda sekarang?
1: Kalau yang saya rasakan terkait dengan globalisasi itu, perubahannya yang paling terlihat dari saya itu gaya hidup. Dimana generasi muda sekarang itu sangat cepat sekali mengadopsi terkait dengan gaya hidup orang asing gitu, seperti pakaian dan juga aksesoris-aksesoris yang digunakan gitu.
0: Oke, kenapa banyak anak muda yang kayaknya lebih hafal sama budaya luar deh dibandingkan sama budaya kita sendiri?
1: Mungkin karena mereka melihat itu menarik atau seperti gaya hidupnya itu kekinian gitu, Kak.
0: Oke, kalau dari sudut pandang Kak Eni sendiri, apa yang dimaksud kira-kira dengan jati diri budaya?
1: Nah, terkait jati diri itu yang saya bayangkan terkait dengan jati diri itu adalah ciri khas budaya kita sebagai masyarakat lokal, dimana itu yang tercermin dari gaya hidup kita, tata bahasa mungkin gitu kan.
0: Oke, kalau menurut Kak Eni lagi nih, mungkin ada nggak sih tanda-tanda kalau generasi muda mulai kehilangan identitas budayanya itu seperti apa?
1: Nah, untuk itu saya banyak sih melihat terkait dengan kehilangan jati diri, dimana generasi muda sekarang itu banyak yang melupakan seperti apa sih ciri khas dari kita gitu. Banyak yang tidak tahu, seperti misalnya bunga gitu, bunga yang mungkin sekarang sudah tidak banyak terlihat di media sosial, sebenarnya ada tapi tidak banyak dicari gitu. Jadi generasi muda itu seperti tidak tahu itu sebenarnya adalah ciri khas budaya kita gitu.
0: Oke, tapi apakah kalau kita cinta sama budaya lokal nih, apakah kita harus menolak budaya luar?
1: Sebenarnya kalau budaya luar itu tidak harus ditolak, tapi bisa diadopsi, tapi kita itu tidak boleh melupakan ciri khas kita juga gitu kan.
0: Oke, kadang kan ada ya anak-anak muda yang memang malu menggunakan bahasa daerahnya karena dianggap gak keren. Kalau Kak Eni sendiri melihat fenomena itu seperti apa?
1: Kalau fenomena itu sebenarnya kayak itu juga sebagai awal mula kehilangan jati diri ya, karena saking jarangnya bahasa daerah itu digunakan, jadi kita seiring akan lupa dengan bahasa daerah itu dan akan lebih sering menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris dan juga bahasa lainnya.
0: Oke, kalau kita lihat era media sosial sekarang Kak Eni, kira-kira teknologi itu lebih banyak mengancam atau justru membantu pelestarian budaya?
1: Kalau dilihat itu sebenarnya keduanya bisa, tapi yang saya lihat sekarang karena generasi muda sangat cepat menangkap budaya luar itu, dan juga karena mungkin karena gengsi dan karena ingin terlihat keren gitu, keseringan kebanyakan itu melupakan ciri khas budaya kita. Jadi bisa dilihat dari situ globalisasi itu juga lebih banyak mengancam.
0: Oke, kalau boleh jujur nih, tantangan terbesar anak muda dalam menjaga identitas budaya saat ini, kira-kira apa sih?
1: Kalau tantangan terbesarnya itu karena juga pergaulan sih kak ya. Karena pergaulan yang mengajak mereka untuk bergaya kekinian gitu. Terus misal ada satu orang ini sudah sadar dengan budaya gitu, tapi dia saat ingin menerapkan, mungkin lingkungan sekitarnya itu melihat, oh kok kamu gak keren gitu. Jadi karena lingkungan itu yang mempengaruhi mereka untuk susah menerapkan budaya dan juga untuk tetap menggunakan budaya lokal.
0: Wow, menarik ya teman Pro 2. Ternyata kalau kita menjaga identitas budaya itu bukan berarti kita harus menutup diri dari perkembangan zaman. Justru tantangannya adalah gimana caranya kita tetap terbuka dengan dunia luar tanpa kita kehilangan akar yang kita punya. Nah, habis ini kita bakal lanjut lagi ngobrol soal langkah nyata seperti apa yang bisa dilakukan anak muda supaya budaya gak cuma jadi pajangan atau cerita masa lalu, tapi tetap hidup dan relevan sampai sekarang. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan sepada hari ini.

0: Oke, terima kasih teman Pro 2 kamu masih mendengarkan obrolan sepeda. Masih bersama aku Ita Saputri, ada Kak Eni juga dari KNPI Kabupaten Buleleng. Dan kalau tadi kita sudah ngobrol soal tantangan ya menjaga identitas budaya di tengah globalisasi, sekarang aku bakal ajak kamu untuk bahas lebih deket lagi, hal-hal yang lebih deket lagi sama kehidupan sehari-hari. Karena menjaga budaya itu ternyata gak selalu harus lewat hal yang besar. Bisa kita mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele. Nah Kak Eni, kalau misalnya ada nih anak muda yang bilang, aku tuh sebenarnya pengen ikut loh melestarikan budaya, tapi bingung harus mulainya dari mana, kira-kira langkah paling sederhana yang bisa dilakukan tuh apa sih?
1: Baik, jadi kalau misal ada orang yang ingin menerapkan budaya lokal itu, tapi dia juga bingung. Jadi di situ mungkin lewat komunikasi, di mana dari pemuda Buleleng juga kerap melakukan koordinasi rutin itu di Projekat Nate, di mana di situ juga merupakan kolaborasi antar beberapa OKP di sekitar Buleleng, itu membahas terkait isu dan permasalahan yang terjadi, di mana di situ akan membangun keterbukaan antar seluruh peserta diskusi di situ.
0: Oke. Kira-kira gimana caranya membuat budaya itu tetap menarik bagi generasi muda tanpa kehilangan nilai aslinya?
1: Baik. Jadi di sini sebenarnya saya sebagai pemuda yang juga merasa ditarik untuk tetap menerapkan budaya lokal gitu Kak. Jadi saya kan merupakan bisa dibilang wirausaha walaupun masih pemula. Jadi di sini saya berusaha menerapkan bagaimana agar saya bisa memenuhi permintaan pasar yang meminta barang-barang kekinian dan keren gitu, tapi tetap melestarikan budaya. Jadi di sini saya jadi usaha ini kan seperti rajutan gitu Kak, seperti tas, aksesoris gitu. Jadi saya tetap mengadopsi produk-produk luar itu yang bisa dibilang kekinian, tetapi saya tetap mencantumkan budaya lokal atau ciri khas lokal itu, di mana saya mencantumkan bunga pucuk atau bunga kembang sepatu di produk saya. Di mana kembang sepatu itu di Bali kan menjadi simbol kecantikan, keindahan, keasrian dan juga keramahan yang lembut tapi punya pendirian.
0: Oke, kalau kita ngomongin media sosial lagi kan, sekarang memang kita tidak bisa lepas dari media sosial. Kira-kira kalau media sosial itu mungkin dijadikan juga sama Kak Eni untuk tempatnya anak berkarya ya, anak muda berkarya gitu kan, untuk membagikan postingan-postingan seperti itu. Kira-kira seberapa besar peluang platform digital untuk memperkenalkan budaya lokal?
1: Sebenarnya kalau peluang media sosial untuk mengembangkan budaya lokal itu sangat tinggi sih Kak, karena kan juga generasi muda terutama itu sangat aktif di media sosial. Jadi kalau misal kita mengungkapkan bahwa budaya lokal itu bisa loh dibuat sekeren mungkin gitu, tidak harus hanya menjadi konsumen produk global untuk menjadi keren, itu budaya lokal juga bisa. Jika kita bisa mengungkapkan itu, mungkin akan banyak generasi muda di luar sana akan ikut tertarik untuk mengembangkan budaya lokal gitu.
0: Oke, ada nggak mungkin contoh anak muda atau mungkin komunitas yang menurut Kak Eni itu berhasil mengemas budaya lokal dengan cara yang kekinian?
1: Mungkin ada Kak, karena salah satunya yang saya lihat itu di TikTok, ada salah satu TikTokers itu yang sekarang saya lihat sering sekali muncul di FYP itu. Konten-kontennya itu selalu melestarikan budaya itu dengan tari-tarian Kak.
0: Oh iya.
1: Jadi itu bisa mengungkapkan bahwa budaya lokal sekeren ini loh gitu Kak.
0: Tarian, mungkin lagu-lagu daerah seperti itu ya. Oke. Kalau kita ngomongin soal organisasi kepemudaan, mungkin seperti KNPI, terus ada juga KMHDI seperti itu. Peran apa yang bisa dilakukan untuk membantu anak muda lebih dekat lagi dengan budayanya?
1: Kalau itu mungkin kita sebagai pemuda itu tentunya harus menjadi pelopor, pelopor untuk gimana kita tetap mengembangkan dan menjaga budaya kita, di mana di sini mungkin sebagai organisasi gitu sebagai OKP, kita bisa mengajak dengan cara seperti sosialisasi, gimana pentingnya menjaga budaya, gimana budaya kita ini jika diterapkan itu bisa keren juga seperti budaya-budaya global itu, tidak harus menjadi konsumen produk ya Kak. Mungkin di sini bahasanya lebih ke produk. Mungkin kita bisa gimana kita kayak tidak harus menjadi konsumen produk global, tapi dengan menggunakan budaya lokal juga kita bisa keren gitu Kak.
0: Mungkin yang sudah dilakukan dari organisasi yang Kak Eni ikuti?
1: Dari organisasi yang saya ikuti itu, organisasi saya yang itu banyak mendukung UMKM lokal Kak. Jadi kayak banyak berkolaborasi, seperti jika melihat UMKM lokal yang juga membuka untuk kita untuk berkolaborasi itu, kita sangat mendukung seperti ikut mempromosikan di media sosial maupun antar mulut gitu Kak.
0: Oke, berarti kira-kira budaya lokal itu bisa menjadi peluang ekonomi kah? Atau mungkin karir bagi generasi muda kalau menurut Kak Eni?
1: Itu sangat bisa Kak. Itu salah satunya itu ada UMKM coffee shop. Di mana coffee shop ini mereka menggunakan produk lokal, di mana kopi yang digunakan itu bukan kopi import, tapi kopi lokal. Jadi itu karena di generasi sekarang itu kan pemuda sangat suka nongki-nongki, Kak.
0: Betul.
1: Nongki kadang sampai malam gitu. Jadi coffee shop ini sangat bisa membuka peluang untuk menjadi mungkin sebagai lapangan kerja juga bisa, juga untuk membangun ekonomi.
0: Oke, kira-kira nih apa yang akan terjadi kalau misalnya generasi muda itu mulai cuek terhadap budaya daerahnya sendiri?
1: Itu tentunya akan menghilangkan budaya Kak ya. Jadi kayak mungkin bisa dibilang Bali sekarang itu terkenal karena budaya. Jadi kalau misal masyarakat lokal sendiri cuek dengan budaya Bali, itu akan menghilangkan ciri khas budaya Bali dan juga tentunya akan mengurangi perkembangan ekonominya.
0: Oke, kita masuk ke pertanyaan ya yang sudah masuk di WhatsApp di 0811399104. Ada juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk di live YouTube RRI Singa Raja Official. Aku mau ke siapa ini yang bertanya. Selamat pagi Kak Eni. Kalau misalnya budaya harus mengikuti zaman supaya tetap hidup, batasannya sampai mana sih supaya nggak kehilangan maknanya?
1: Baik, jadi di situ mungkin kita tidak melulu harus baku di budaya lokal saja. Jadi di zaman sekarang siapa sih yang mau kayak berpenampilan ke kuno gitu kayak. Jadi tetap harus kekinian, di mana kita boleh seluas-luasnya mengadopsi budaya global, tapi kita tidak boleh melupakan ciri khas budaya kita. Salah satunya dengan memproduksi produk yang di mana produk ini mengadopsi budaya global tetapi tetap menyisipkan budaya lokal di dalamnya.
0: Oke, terus ada pertanyaan, Kak Eni lebih bahaya mana nih, anak muda gak kenal budaya sendiri atau kenal tapi gak peduli?
1: Sebenarnya lebih bahaya yang kenal tapi tidak peduli. Jadi kalau misal yang tidak mengenal itu bisa kita perkenalkan dengan kita sebagai organisasi itu, mungkin bisa bersosialisasi untuk memperkenalkan budaya lokal. Tapi untuk yang tidak peduli itu walaupun sudah tahu itu susah Kak.
0: Oke. Selanjutnya Kak Eni, apakah tren budaya yang viral di media sosial itu benar-benar membantu pelestarian budaya atau mungkin cuman ikut tren sesaat aja?
1: Itu sebenarnya untuk ikut tren sesaat juga masuk, tetapi itu tentunya akan mempengaruhi generasi-generasi muda di luar sana, di mana mereka melihat oh budaya lokal sekeren ini, jadi otomatis mereka juga akan ikut melestarikan budaya tersebut. Jadi selain mungkin orang yang FYP gitu di media sosial kita, mungkin mereka tujuannya hanya mencari viral sesaat, tetapi itu akan secara tidak langsung mempengaruhi juga pemuda-pemuda di luar sana.
0: Oke, selanjutnya, hai Kak Eni, selamat pagi. Kalau misalnya suatu saat budaya lokal kalah populer dibandingkan budaya luar, kira-kira siapa sih yang paling bertanggung jawab untuk menjaganya?
1: Itu tentunya masyarakat lokal sendiri, karena yang tahu dan juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian budaya lokal itu tentunya masyarakat setempat.
0: Oke, terus sebelum ke YouTube ada satu pertanyaan lagi. Kak Eni, apa sih satu kebiasaan sederhana yang sebaiknya mulai dilakukan anak muda hari ini untuk menjaga identitas budayanya?
1: Yang pertama itu adalah komunikasi menggunakan bahasa daerah, di mana dulu waktu saya SMP itu sudah diterapkan setiap hari Kamis harus menggunakan bahasa Bali. Tetapi walaupun seperti itu, banyak pemuda yang tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa dominan dalam komunikasi. Jadi kebiasaan paling kecil yang harus kita terapkan setiap harinya itu adalah tetap menggunakan bahasa daerah sendiri.
0: Oke, luar biasa. Di YouTube ada yang bertanya, apa yang disebut dengan budaya lokal? Bukannya budaya hasil cipta rasa karsa manusia. Kenapa anak muda tidak boleh buat budaya baru yang lebih fungsional?
1: Jadi budaya lokal itu mungkin adalah kebiasaan yang diturunkan secara turun-temurun dari mungkin dari nenek moyang gitu Kak ya. Jadi boleh menurut saya boleh membuat budaya baru, tapi tetap saja tidak boleh melupakan budaya-budaya lokal sebelumnya yang sudah dilestarikan.
0: Oke, wow, gak kerasa waktu kita sedikit lagi. Yang terakhir mungkin yang ingin Kak Eni sampaikan pesan untuk anak muda yang mungkin ngerasa budaya itu kuno dan juga gak relevan dengan kehidupan mereka sekarang.
1: Nah, jadi untuk generasi muda saat ini, jika kalian merasa budaya kita kuno, jadi kita bisa mengembangkan budaya itu agar menjadi kekinian, tetapi tetap mempertahankan jati dirinya sebagai budaya lokal. Udah. Jadi untuk para pemuda mungkin yang menjadi konsumen itu bisa mengutamakan atau mengutamakan produk-produk lokal di mana yang memiliki ciri khas juga. Tapi di samping itu generasi muda juga tidak cukup hanya menjadi konsumen, tapi juga perlu menjadi penciptanya sendiri gitu.
0: Oke, terima kasih Kak Eni dan teman Pro 2. Dari obrolan hari ini kita jadi belajar ya, kalau globalisasi bukan sesuatu yang harus kita takuti. Kita tetap bisa kok nikmatin perkembangan dunia, belajar hal-hal baru, dan juga ngikutin tren yang positif. Tapi di saat yang sama, kita juga tentunya perlu tahu siapa diri kita, dari mana kita berasal, dan budaya apa yang menjadi identitas kita. Karena budaya bukan sekedar warisan masa lalu, tapi juga bekal untuk masa depan. Terima kasih Kak Eni waktunya hari ini sudah sharing sama kita di obrolan sepada, dan juga terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan, sudah menonton di live YouTube RRI Singaraja Official. Sampai ketemu lagi di obrolan sepada berikutnya.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
5: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singan aja. Spada.

0: Leslie.
1: Teman perdua perkembangan teknologi kecerdasan buatan ternyata mendorong lahirnya inovasi baru di dunia komputasi ya. Jadi kali ini China resmi meluncurkan laboratorium riset khusus yang fokus mengembangkan komputer bertenaga cahaya atau yang dikenal dengan komputasi fotonik. Beda sama komputer dan chip konvensional yang mengandalkan aliran listrik dan elektron untuk memproses data. Teknologi ini memanfaatkan foton atau partikel cahaya. Keunggulannya, cahaya bisa bergerak lebih cepat, menghasilkan panas lebih rendah, dan berpotensi membuat proses komputasi jauh lebih efisien. Teknologi ini dianggap menjanjikan untuk mendukung kebutuhan kecerdasan buatan yang semakin besar dan membutuhkan daya komputasi yang tinggi. Meskipun masih dalam tahap perkembangan ya, pengembangan dan menghadapi berbagai tantangan teknis, langkah ini menunjukkan keseriusan China dalam mengejar teknologi masa depan. Bisa jadi di masa mendatang komputer itu tidak hanya berjalan dengan listrik, tapi juga dengan kekuatan cahaya yang mampu memproses data lebih cepat dan hemat energi.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Kamu mungkin sering dengar istilah prioritas presiden dalam berita, pidato, atau program pemerintah. Tapi sebenarnya, apa sih maksudnya? Prioritas presiden adalah fokus utama yang dijalankan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi rakyat. Semua itu dirancang bukan tanpa alasan, tapi berdasarkan tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Dengan adanya prioritas yang jelas, pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak langsung. Karena tujuan akhirnya sederhana, menghadirkan kehidupan yang lebih baik, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: pagi teman Produa.
1: Untuk kamu teman Produa yang hobi bikin konten video, ada kabar menarik nih. Aplikasi edit video populer CapCut resmi kerjasama dengan Gemini, chatbot AI milik Google. Nantinya kamu bisa mengedit foto dan video itu langsung dari dalam Gemininya tanpa perlu pindah-pindah aplikasi. Jadi mulai dari cari ide, bikin naskah, menghasilkan gambar atau video AI, sampai proses editing bisa kamu lakukan dalam satu tempat. Caranya juga simple, cukup ketik perintah seperti saat sedang chatting. Misalnya, kamu minta dibuatin video dengan tema tertentu, lengkap dengan transisi atau subtitle otomatis. Kolaborasi ini diprediksi akan mempermudah pekerjaan para kreator konten ya, khususnya pengguna TikTok, Instagram Reels, dan juga YouTube Short. Meski begitu, fiturnya masih dalam tahap persiapan dan dijadwalkan hadir dalam waktu dekat. Jadi siap-siap ya, karena bikin video kedepannya bisa jadi makin praktis.

era digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 100

0: 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Hoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Hoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak kecil yang kehilangan pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
6: Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
8: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Buleleng, Bali, Indonesia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya disampaikan Iren Amora. Teman Pro 2 Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menyebut kasus stunting di daerah Buleleng menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sekaligus Pelaksana Tugas Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Dr. Dewa Putu Marta Suteje, saat menghadiri Bakti Sosial Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 di Desa Goblek, Kecamatan Banjar, Sabtu 20 Juni 2020. Menurutnya, pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk mencegah terjadinya stunting, salah satunya melalui kegiatan penyuluhan kesehatan serta pemantauan pertumbuhan balita secara rutin melalui posyandu. Ia menjelaskan upaya pencegahan stunting harus dilakukan sejak remaja putri. Pencegahan anemia, pemeriksaan ibu hamil, serta pemantauan tumbuh kembang balita menjadi bagian penting untuk menekan resiko stunting. Informasi terakhir, pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis indikasi geografis atau IG dinilai dapat menjadi kekuatan baru bagi pariwisata Bali. Anggota DPR RI Yasona Lauli mendorong pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk menjadikan produk-produk khas Bali sebagai bagian daya tarik wisata yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus terlindungi secara hukum. Dorongan tersebut disampaikan Yasona saat sosialisasi kekayaan intelektual bersama pelaku IKM dan UKM Bali di kantor Gubernur Bali Jumat 19 Juni 2026. Menurutnya, Bali tidak hanya dikenal karena keindahan alam dan budayanya, tetapi juga memiliki berbagai produk unggulan yang memiliki karakteristik khas dan tidak dapat ditemukan di daerah lain. Demikian Info Pro 2, aku Iren Amora. Terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Well, teman Pro 2, ada aku Irana Mora di Santai Siang. Nah, langsung aja ya buat kamu semuanya. Tapi apa kabar dulu? Baik-baik aja kan? Pastinya. Dan mudah-mudahan kamu sehat-sehat selalu teman Pro 2. Dan makin betah aja dengerin Pro 2. Karena waktunya untuk request ya. Jadi buruan buat kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu Indonesia atau mancanegara, boleh ke WhatsApp di 08 1139 1054. Tadi sih ada lagunya Run, Selalu Bersama. Aduh, aku juga harap kita selalu bersama teman Pro 2. Jadi kamu selalu dengerin aku ya siaran, dan juga dengerin Pro 2 untuk nemenin aktivitas kamu ya. Aku mau say hi dulu buat Rian yang pengen dengerin lagunya Run. Tadi aku puterin Selalu Bersama, mudah-mudahan happy ya. Terus ada Nina yang minta lagunya Selena Gomez, Lovin', buat Kairan, makasih. Ada Mia minta lagunya Salma Salsabil, Hachu, buat Kairan, makasih. Oke, Kak. Dari Rima ya, minta lagunya Kunto Aji, Mercusuar. Oke, siap. Aku puterin satu persatu. Ditunggu.

satu single ya, tentunya yang udah aku puterin ini, mudah-mudahan semua pada happy dengerin lagu ini. Lanjut ya, ada Siska minta lagunya Jazz Move On Tutorial. Aduh, kenapa nih? Ada apa? Harus move on? Yeah. Kak minta lagu Olivia Rodrigo dong, Happier dari Salma. Oke, terima kasih. Nanti ditungguin lagunya ya. Kak dari Nila minta lagunya Noah, Kupeluk Hatimu buat Karen. Thank you. Oke, sama-sama, ditunggu lagunya.

0: Hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget. Kan aku gak sakit, badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga.

Okay, teman perdua ya, single yang tentunya udah aku puterin untuk kamu semuanya ya. Jadi mudah-mudahan semuanya happy dan udah didengerin aja singlenya ya. Lanjut, aku mau say hi dulu buat Kiki yang minta lagunya Kylie Minogue yang Real Groove buat Kak Irma, kasih. Terus ada juga dari Dian minta lagunya Dewa 19 dengan dan Elo dengan Juliet buat Kak Iran, makasih. Ada April minta lagu dong dari Mulan Jamila ya. Bener gak sih? Okay. Lagunya Budi Doremi ya, Anggi Marito, Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Okay, nanti aku puterin ya, ditunggu lagunya. So buat teman pro 2 juga, buat yang lain yang belum kirim WhatsApp, aku tunggu ya, nanti aku play lagunya yang kamu request tentunya. Dan masih dengerin Pro 2 RRI Singaraja dong, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Merasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Well, teman perdua, aku masih nemenin ya. Dan tentunya di Santai Siang masih bareng aku sampai jam 3 nanti. Dan kamu bakal ditemenin dengan lagu-lagu, single-single tentunya yang menemani aktivitas kamu siang ini sampai nanti jam 12. Dan jam 12 nanti Umat Hindu Sudarma akan diajak untuk hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
0: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Pernah gak sih mata tiba-tiba kedut sendiri? Nah, itu namanya myokimia. Kondisi ini umumnya gak berbahaya, tapi bisa banget muncul pas kita lagi capek, kurang tidur, atau kebanyakan kafein. Kalau kedutnya mulai nongol, coba deh istirahat sebentar. Kurangi kopi sama kompres hangat di area mata. Biasanya bakal reda dalam beberapa menit sampai beberapa jam. Tapi kalau kedutnya gak hilang berminggu-minggu, makin sering atau sampai mengganggu penglihatan, itu saatnya cek ke dokter. Jadi kalau mata kedut, santai. Tapi tetap peka sama sinyal tubuh kamu ya.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, okay, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472.
2: Teman terbaik kamu.

0: www.pro2fm.co.id.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risandye untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM Pro 2 FM.
3: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, aku masih nemenin kamu semuanya di santai siang. Dan aku pengen ngajak kamu semuanya, mungkin kalau kamu sering banget dengerin istilah UMKM tapi masih bingung ya, pas ditanya tuh UMKM tuh kepanjangan dari apa. Nah, jadi UMKM ini usaha mikro, kecil, dan menengah ya. Dan kategori ini tentunya dipakai untuk ngelompokin usaha berdasarkan modal, omset, sampai jumlah karyawan. UMKM tuh luas banget ya, dari pedagang cilok, coffee shop, rumahan, bisnis trip, sampai brand fashion kecil pun masuk kategori ini ya. Jadi selama skalanya belum sebesar perusahaan besar ya, tetap masuk ke kategori UMKM pastinya, teman Pro 2. Dan penting banget dicatat kalau UMKM ini adalah tulang punggung ekonomi Indonesia karena jumlahnya super banyak dan jadi sumber penghasilan jutaan orang.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

teman Pro 2, kalau kita ngomongin UMKM gitu ya, jadi UMKM ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, setiap kategori usaha ini punya kriteria resmi yang ditentukan dari aset bersih dan omset tahunan. Nah, kalau kita ngomongin usaha mikro ini, tentunya biasanya dikelola langsung oleh pemilik dan skalanya masih sangat kecil. Dan berdasarkan undang-undang ini, aset bersih maksimal 50 juta ya di luar tanah bangunan dan tempat usaha, dan omset maksimal 300 juta per tahunnya. Contohnya tuh kayak usaha kue rumahan, warung kecil, jajanan rumahan gitu ya teman Pro 2. Sedangkan usaha kecil ini skalanya lebih dikit dibanding mikro dan operasionalnya lebih stabil. Nah, berdasarkan undang-undang aset bersih 50 sampai 500 juta rupiah, di mana omset 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun. Contohnya itu kayak coffee shop kecil, laundry, catering ya. Sedangkan usaha menengah ini punya struktur operasional lebih rapi dan jumlah karyawan lebih banyak untuk Pro 2, di mana aset bersih 500 sampai 10 miliar rupiah, omsetnya 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahun, di mana contohnya produsen makanan kemasan, brand fashion skala menengah ataupun pabrik kecil. Nah, sejauh ini udah pernah ngerti belum?

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuman soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang.

Teman Pro 2, kalau ngomongin UMKM, sebenarnya UMKM apa aja sih ya di sekitar kita? Nah, kalau kamu mungkin perhatiin, sebenarnya UMKM itu ada di mana-mana ya. Dari jalan besar, gang kecil, sampai timeline marketplace kamu. Hampir tiap kali kamu pasti ketemu sama namanya UMKM. Nah, misalnya UMKM kuliner gitu ya. Paling gampang banget nih yang kamu temuin, karena memang makanan ini kebutuhan semua orang. Misalnya warung makan sederhana, angkringan, catering rumahan, produksi makanan ringan, coffee shop kecil yang vibes-nya cozy gitu ya. UMKM fashion juga ada. Sektor ini rame terus karena online juga ya, makin berkembang. Online shop fashion, butik kecil, penjahit rumahan, usaha sablon kaos, produksi tas dan sepatu handmade, masih banyak lagi ya. Terus ada juga UMKM kerajinan tangan ya, pengrajin batik, anyaman, souvenir dan hampers handmade, keramik ataupun pot tanaman ukiran kayu gitu kan ya. UMKM jasa juga ada, laundry kiloan, salon barbershop, bengkel motor, freelance desain grafis, fotografer dan videografer. Di teknologi juga ada jasa pembuatan website, social media management, digital marketing, jasa edit konten, startup aplikasi kecil ya. Tapi bisa luas banget gitu. Nah, kira-kira kamu juga udah sering ketemu sama UMKM jenis apa nih teman Pro 2?

kepikiran gak? Kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja, tapi pas udah jadi produk langsung naik? Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.

Well, teman Produa, kalau kita ngomongin UMKM, sebenarnya ya banyak banget tantangan yang sering dihadapi pelaku UMKM. Jadi kamu kalau ada rencana gitu ya, ada planning mau bangun UMKM, biar tahu nih ya, kalau tantangan UMKM tuh biasanya modal terbatas, pemasaran masih minim, manajemen usaha belum rapi, persaingan ketat, regulasi dan administrasi. Jadi jangan lupa untuk memanfaatkan teknologi, cari alternatif sumber modal, ikuti pelatihan biar skill kamu makin naik level, bangun jaringan dan komunitas, serta fleksibel dan siap beradaptasi ketika kamu membangun UMKM. Selamat mencoba ya teman Produa, dengan tahu informasi lebih banyak ya, lebih detail tentang UMKM, mudah-mudahan kamu lebih mantap lagi untuk berwirausaha.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, kali ini aku balik lagi tentunya informasi dari dunia olahraga ya. Dan olahraga kali ini ada kabar kalau pemain bintang Liverpool Mohamed Salah kembali menegaskan statusnya sebagai ikon sepak bola Mesir. Kapten tim berjuluk The Pharaohs itu mencatatkan rekor baru saat memimpin Mesir menghadapi Selandia Baru di Piala Dunia 2026. Pertandingan Mesir kontra Selandia Baru itu terjadi pada laga kedua grup G Piala Dunia 2026 di Stadion BC Play Senin 22 Juni 2026. Nah, penampilan Salah dalam pertandingan itu bukan sekedar laga biasa ya. Bintang Liverpool itu resmi menjadi pemain dengan jumlah starter terbanyak untuk tim nasional Mesir di ajang turnamen besar. Di mana dilansir dari data StatFoot, Salah kini sudah mencatatkan 29 kali tampil sebagai starter di Piala Dunia dan Piala Afrika. Oke, aku baca infonya dari rri.co.id dan kamu juga bisa mengakses informasi lainnya teman berdua di rri.co.id dan juga bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id.
1: Yuk dengerin via web streaming rri.co.id.

0: before.
1: Federation Internationale de Football Association atau FIFA secara sah merilis ikon yang menyemarakkan Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini untuk pertama kalinya dalam sejarah menampilkan tiga maskot sekaligus. Maskot mewakili identitas unik dari tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ketiga maskot tersebut terdiri dari Clutch, Sayu, dan Maple. Clutch merupakan seekor elang botak yang merupakan simbol nasional Amerika Serikat. Karakter ini didesain untuk mencerminkan semangat kemenangan, ketangkasan, dan kepercayaan diri. Sayu adalah seekor jaguar, hewan yang memiliki akar sejarah dan budaya yang sangat kuat di Meksiko, utamanya dalam peradaban kuno seperti Maya dan Aztec. Jaguar mencerminkan kekuatan, kecerdasan, dan kelincahan. Maple merupakan seekor rusa mosaik, salah satu hewan ikonik yang menghuni hutan-hutan luas di Kanada. Karakter ini merepresentasikan keramahan, ketangguhan, serta keindahan alam liar yang menjadi ciri khas Kanada.

Teman Pro 2 Mark Marquez meraih kemenangan ya keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Seiko 2026 pada minggu 21 Juni di mana pembalap Ducati itu berhasil mengalahkan Francesco Bagnaia dan menahan tekanan Aigo Kura sampai finish. Bagnaia merebut pimpinan lomba dari pole sitter AI Ogura sejak lap pembuka di sirkuit Brno. Marquez kemudian membayangi rekan setimnya sepanjang fase awal balapan 21 putaran tersebut. Pembalap Spanyol itu akhirnya merebut posisi terdepan setelah menyalip Bagnaia saat balapan tersisa 5 putaran. Setelah memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para pesaingnya. Sementara Bagnaia mulai mengikuti mendapatkan tekanan dari Ogura dalam perebutan posisi kedua. Ogura berhasil melewati Bagnaia dan mengejar Marquez sampai lap terakhir. Hingga akhirnya Marquez meraih kemenangan beruntun, Ogura finish di kedua. Teman Pro 2, aku baca infonya dari RRI.co.id.

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ada kabar nih kalau tim nasional e-sport Indonesia nomor PUBG Mobile memastikan tempat di babak utama Asian Games 2026 Aichi Nagoya setelah menempati peringkat kedua pada grand final babak kualifikasi yang berlangsung di Vietnam minggu. Hasil itu menempatkan Indonesia ya sebagai runner-up di bawah Pakistan yang menjadi juara kualifikasi, di mana 8 negara termasuk Indonesia berhak melaju ke babak utama cabang e-sport nomor PUBG Mobile pada Asian Games 2026. Wow, keren!

0: kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya, aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti, hidupmu layak diperjuangkan.

lanjut ya. Ini ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi dan Ali Fati Raihan harus puas sebagai runner up Macau Open 2026 setelah takluk dari pasangan Korea ya, Korea Selatan Jin Yong bersama Lee Jung Min dalam partai final ajang BWF Super 300 yang berlangsung di Macau East Asian Games Dome, Macau, China. Minggu Devin dan Fatir harus mengakui ketangguhan Jin Lee dengan 21-18, 19-21, 10-21. Devin Fatir sempat tampil menjanjikan dengan merebut game pertama 21-18. Pasangan Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal laga dan terus memimpin sampai menutup game pembuka dengan selisih 3 poin. Nah, enggak apa-apa ya. Semangat. Pokoknya udah jadi runner up aja udah keren.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Kalau kamu teman Perdua pernah lihat video gitu ya atau FYP di media sosial kamu atau foto, ada dua laut yang terlihat seperti tidak menyatu. Fenomena ini memang nyata dan salah satu lokasi paling terkenal ada di Selat Gibraltar, tempat bertemunya Laut Atlantik dan Laut Mediterania. Sekilas terlihat seperti ada garis pembatas atau dinding tak kasat mata di tengah laut. Padahal sebenarnya fenomena ini terjadi karena perbedaan karakteristik air di kedua laut tersebut. Mulai dari perbedaan kadar garam, suhu, hingga massa jenis atau densitas air. Air dengan kadar garam lebih tinggi biasanya memiliki massa jenis lebih berat.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.

Informasi kali ini dari Fajar Nur ya. Kalau Afgan Syah Reza atau Afgan ini musisi yang menjadi salah satu inspirasi dalam proses kreatifnya, termasuk dalam perilisan album terbarunya ya. Jadi penyanyi Tahta Hatiku Pendampingmu ya, ini mengaku sering mendengarkan lagu-lagu Afgan dan terinspirasi aransemen musik yang dihadirkan penyanyi tersebut ya. Jadi Fajar juga berharap bisa mengadakan showcase atau pertunjukan sebagai rencana langkah setelah perilisan album penuh perdananya yang berjudul Sementara Selamanya.

0: saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya.

0: hatiku.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 CIMB.

Teman Pro 2 Kim Muyal diincar membintangi drama medis terbaru setelah sukses memikat penonton global melalui drama Teach You a Lesson. Drama bertajuk First Doctor itu nantinya diarahkan saudara Hong Jung Chan, sehingga bisa menjadi momen reuni dengan Kim Muyal ya setelah Juvenile Justice dan Teach You a Lesson. Nah, drama itu akan dibuat berdasarkan naskah garapan Kim Min Seok yang sebelumnya menuliskan skenario untuk Juvenile Justice, di mana First Doctor ini adalah drama medis humanis yang menceritakan kehidupan Hyo Ji-won, dokter berdedikasi yang kembali dengan penuh kemenangan ke Departemen Pediatri Universitas Yonhe di daerah pedesaan. Aduh, gara-gara perannya sebagai pengawas Na ya di Teach You a Lesson, aku juga seneng sama dia nih. Jadi mengidolakan tiba-tiba berubah ke Korea. Gimana dengan kamu teman berdua?

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.

Tempat pro 2 ada yang wow banget nih ya, di mana K-pop Demon Hunters terus memecahkan rekor selama 1 tahun penayangannya sejak 20 Juni 2025. Film animasi ini berhasil menjual berbagai kesuksesan mulai dari rating penayangan sampai capaian emas di industri musik global. K-pop Demon Hunters baru saja resmi mencetak sejarah baru setelah bertahan 52 pekan berturut-turut di daftar global top 10 Netflix. Wow, jadi pencapaian luar biasa ini memang tercatat untuk pekan yang berakhir pada 21 Juni 2026 sekaligus menandai genap 1 tahun perayangannya sejak rilis perdana pada 20 Juni 2025 tanpa pernah sekalipun keluar dari papan atas. Melalui data resmi yang dirilis pihak Netflix, film original itu terus mempertahankan posisinya di daftar English Films Top 10 dengan meraup 1.662 miliar jam tayang serta 639,3 juta penayangan selesai. Waduh, keren ya teman Pro 2.

0: Overthinking itu musuh terbesar kita. Kamu jadi bikin masalah yang sebenarnya nggak ada cuma karena mikir terlalu banyak. Skenario-skenario buruk yang belum tentu kejadian bikin kamu stres sendiri. Kadang kita jadi jago banget bikin masalah yang nggak nyata. Padahal hidup nggak seribet itu kok. Kebanyakan kekhawatiran kamu tuh lahir dari pikiran sendiri, bukan dari kenyataan. Akhirnya, kamu terjebak dalam pola pikir negatif dan ngelewatin momen-momen penting cuma karena sibuk mikirin hal yang gak jelas. Terus gimana caranya berhenti overthinking? Gampang kok, kamu gak harus kontrol semuanya. Kadang, kamu cuma perlu cuek dan biarin hidup ngalir apa adanya. Dengan begitu, kamu bakal lebih chill dan bisa ngadepin apapun dengan lebih santai. Ingat, masalahnya nggak ada di realita ya, cuma ada di pikiran kamu. Kalau kamu mau lepas dari masalah, tinggal ubah cara pikir kamu.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Teman Pro 2, aktris Anya Taylor-Joy bakal gabung dalam kelanjutan film The Lord of the Rings yang disutradarai oleh Andy Serkis, aktor yang juga kembali memerankan Gollum. Ya, jadi Taylor-Joy ini bakal memerankan Siren yang merupakan seorang elf Sindar dari kerajaan hutan dan agen terpercaya sekaligus mematikan raja dari Raja Tanduil, ya, seperti diberitakan laman The Hollywood Reporter. Jadi pemeran lain yang bakal meramaikan judul terbaru dari Lord of the Rings juga Mike Allen sebagai Gandalf bersama Elijah Wood sebagai Frodo dan Lee Pace sebagai Tanduil. Nah, gimana ya teman Pro 2 keseruan film ini? Nanti tonton aja, oke? Info ini sekaligus mengakhiri kebersamaan aku ya di Santai Siang, karena sore ceria. Next, kamu bakal temenin sama Kakak Zaki. Jadi, jangan lupa dengerin terus Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. No,

0: Dengar aja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Bro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Info pertama, teman Pro 2, pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis indikasi geografis atau IG dinilai dapat menjadi kekuatan baru bagi pariwisata Bali. Anggota DPR RI Yasona Lauli mendorong pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk menjadikan produk-produk khas Bali sebagai bagian dari daya tarik wisata yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus terlindungi secara hukum. Dorongan tersebut disampaikan Yasona saat sosialisasi kekayaan intelektual bersama pelaku IKM dan UKM Bali di kantor Gubernur Bali pada Jumat 19 Juni 2026. Menurutnya, Bali tidak hanya dikenal karena keindahan alam saja dan budayanya, tetapi juga memiliki berbagai produk unggulan yang memiliki karakteristik khas dan tidak dapat ditemukan di daerah lain. Info berikutnya, teman Pro 2, minat masyarakat menggunakan kendaraan listrik di Bali Utara terus meningkat. Hal ini terlihat dari lonjakan jumlah pengguna stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU roda 4 milik PT PLN Persero yang naik 2 kali lipat dalam sebulan terakhir, dari 46 pelanggan pada April 2026 menjadi 92 pelanggan pada Mei 2026. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik sebagai sarana transportasi yang efisien, nyaman, dan ramah lingkungan. Kehadiran SPKLU yang tersebar di sejumlah titik juga memudahkan mobilitas masyarakat maupun wisatawan yang menuju Bali Utara. Manajer PT PLN Persero UP3 Bali Utara, ULP Singaraja, Mikhail Vidi Santoso mengatakan, peningkatan penggunaan SPKLU menjadi indikator tumbuhnya adopsi kendaraan listrik di masyarakat.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Hai, hai, hai teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Senang banget guys, sore hari ini bareng aku Zaki, temenin kamu di sore ceria. Tentunya masih di edisi hari ini ya, Senin 22 Juni 2026. Gimana kabar kamu semuanya nih di hari ini teman Pro 2? Dari pagi sampai menit ke 11 selepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga Seninnya Senin yang semangat terus, happy terus, enjoy terus, dan bisa menikmati segala apapun aktivitas yang kamu lakukan hari ini ya guys ya. Dan untuk Singaraja dan sekitarnya nih kayaknya lumayan berangin teman Pro 2 untuk dari siang sampai sore sekarang. Jadi buat kamu tetap hati-hati ya kalau berkendara di luar ataupun dimanapun, itu selalu antisipasi hal-hal yang lain gitu ya, karena angin kencang tuh bikin masuk angin teman Pro 2 gitu ya. Dan aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku muterin buat kamu sore hari ini. So stay tune di Pro 2 nih, enjoy.

kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

0: Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Produa Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore
3: Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Produa Singaraja.

Yo, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini infonya buat kamu teman Pro 2 ya, supaya calon-calon orang tua muda ini makin paham terkait kesehatan putra-putrinya gitu ya teman Pro 2 ya. Dari perkembangan kesehatan anak di Bumi Panji Sakti, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng teman Pro 2 ini melansir kabar baik kalau kasus stunting di daerah kita menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya guys. Dan tentunya keberhasilan ini gak lepas dari gencar dan konsistennya berbagai banyak langkah promotif serta juga preventif yang menyasar langsung ke akar rumput ya, langsung ke dasar. Dan terkait hal itu juga, sesuai informasi kali ini ngaku share buat kamu dari laman rri.co.id, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sekaligus pelaksana tugas Sekretaris Dinas Kesehatan Buleleng, Dr. Dewa Putu Merta Suteja, ini bilang kalau kunci penekanan angka stunting ini digerakkan lewat penyuluhan intensif serta juga aksi-aksi pengukuran serentak di seluruh posyandu teman Pro 2 yang ada di Kabupaten Buleleng tentunya. Iya, kalau pencegahan stunting ini sebenarnya wajib teman Pro 2 dimulai sejak dini ya, yaitu dari pemantauan kesehatan remaja putri, terus juga masa kehamilan ibunya, hingga juga pengawasan tumbuh kembang balita secara berkala gitu guys.

0: Ini udah habis cemilannya. Bungkusnya buang di mana?
1: Buang aja deh, keluar jendela.
2: Loh, kok dibuang sembarangan sih, Ma?
1: Ah, cuma satu bungkus aja, Pa. Stop buang sampah sembarangan. Satu sampah menimbulkan ribuan masalah.

Fight masa lalu teman Rodu, udah aku puterin buat kamu sore hari ini. Gimana masa lalunya? Semoga masa lalu ini tidak balik lagi ya teman Rodu. Kalaupun balik lagi ya dengan versi yang berbeda lah. Oke, kali ini menit ke-36 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Lagi pada ngapain jam segini guys? Cuacanya sih agak mendung ya, tapi gak tahu nih hujan apa gak sore hari ini. Kayaknya sih enggak ya, semoga enggak teman Rodua ya. Dan kali ini kita ada kabar baik dari dunia pendidikan buleleng guys. Menjelang tahun ajaran baru 2026-2027, pemerintah buleleng ini mulai nyiapin bantuan seragam sekolah gratis untuk sekitar 5.600 siswa dari keluarga kurang mampu teman Rodua. Nah, program ini jadi salah satu langkah untuk ngebantu anak-anak ini tetap semangat sekolah dan juga tentunya ngurangin risiko putus sekolah ya teman Rodua ya. Dan bantuan ini guys nantinya diprioritaskan untuk siswa yatim piatu dan juga keluarga prasejahtera yang membutuhkan dukungan perlengkapan sekolah. Dan setiap siswa penerima ini bakal mendapatkan paket seragam lengkap beserta perlengkapannya teman Rodua. Jadi harapannya anak-anak ini bisa berangkat ya ke sekolah dengan lebih pede, tanpa khawatir soal kebutuhan dasar kayak seragam, tas ataupun sepatu dan lain sebagainya teman Rodua. Karena pendidikan itu hak semua anak di Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Sore Kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Eh, melawan restu teman Rudo dari mahal ini udah aku putir buat kamu sore hari ini. Gimana, ada gak yang melawan restu juga teman Rudo? Oke, kita tinggalkan dulu mahal ini dengan melawan restu teman Rudo. Kali ini kita geser dulu ke info budaya buat kamu tentang datang dari PKB 2026 makin meriah lewat penampilan Duta Buleleng yang sukses nih guys, bikin penonton juga terpukau di gedung Sirarnawe Taman Budaya Art Center Denpasar. Ada belasan peraga busana ini tampil bawa cerita budaya Buleleng lewat pakaian adat yang penuh makna, bukan cuma soal tampilan yang indah-indah aja teman Rodua. Nah yang menarik nih teman Rodua, parade kali ini ngangkat kekayaan tradisi desa-desa tua atau Bali Age, mulai dari busana pecalang Buleleng, terus pakaian prajuru desa Bali Mulo Sidetape, sampai juga payas pengantin ningrat Buleleng dan busana untuk prosesi adat kayak memukur serta gadegang bubur dewata juga ditampilkan dengan penuh cerita. Wah keren banget sih teman Rodua ya, kaya banget pokoknya kalau masalah pakaian ada tradisional gitu ya. Jadi teman Rodua lewat busana ini masyarakat juga diajak bukan cuma ngelihat keindahannya aja, tapi juga mengenal sejarah dan juga nilai budaya yang ada di balik setiap detail-detail pakaian itu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Screw up.

Yos, masih diserang langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman berdua, tentunya masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Buat kamu semuanya yang bergabung, baru join, baru dengerin, selamat sore aja. Kali ini karena udah jam 16 alias jam 4 sore teman berdua, saatnya kita ngobrol-ngobrol santai tentunya untuk nemenin segala aktivitas kamu di sore hari ini gitu ya. Kita mau bahas apa sih di sore ceria kali ini? Kita mau bahas tentang runner up 1 Jegek Bagus Buleleng 2026. Wah, luar biasa banget guys. Dan aku udah gak sendiri, kalau tadi masih jarang sendiri, kalau sekarang udah ditemenin nih, ada dua narasumber keren tentunya yang udah hadir di studio bareng aku di sore hari ini. Jadi nanti buat kamu yang ingin join sama mereka, nanya-nanya ataupun sharing juga, boleh banget langsung aja WA-WA ya di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja teman Rodo. Jadi satu jam ke depan kita mau bahas tentang runner-up 1 Jegek Bagus Buleleng 2026. Biar gak lama-lama aku perkenalkan dulu nih, ada dua narasumber yang udah bareng aku.

0: Guys, ada Iputu Deva Satria Ananda, runner up 1 Bagus Bulaleng. Terus satunya ada Kade Dwina Prayuni, runner up 1 Jenggek Bulaleng. Wah, luar biasa banget ya. Biar gak lama-lama, aku sapa dulu mereka berdua sore hari ini. Ada Deva dan juga Wina. Selamat sore guys.
1: Selamat sore, Kak.
0: Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Astagfirullahaladzim.
0: Oke, biar gak terlalu telat juga, aku mau mengucapkan selamat buat kalian ya. Udah bisa meraih predikat runner up 1 Jenggek Bagus Bulaleng mulai tahun 2026.
1: Iya, betul.
0: Oke, selamat. Pokoknya nanti semoga bisa juga menginspirasi teman pro 2 yang lainnya ikut mengikuti jejak kalian ke depan gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, perkenalan dulu deh sama teman pro 2 Deva sama Wina supaya teman pro 2 juga makin tahu runner up 1 ini asal dari mana sih? Terus sekarang statusnya apa sih gitu. Boleh, silakan.
1: Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Kadek Dwina Prayuni, bisa dipanggil Dwina. Aku kebetulan menjadi mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha jurusan PGSD semester 4. Dan di sini aku asalnya dari Desa Sambangan. Dan juga di sini saya diberikan gelar juga sebagai runner up 1 Jenggek Buleleng tahun 2026.
2: Baik Kak Dwina. Dan saya, nama saya Iputu Deva Satria Nanda, bisa dipanggil Deva. Saya sekarang masih duduk di bangku kelas 11 SMA Negeri 2 Singaraja. Dan saya berasal dari Banyu Asri, Jalan Sudirman. Dan dipercaya menjadi runner up 1 Bagus Buleleng tahun 2026.
0: Oke, luar biasa. Kalian seneng gak dapat predikat itu guys?
1: Seneng banget.
0: Luar biasa. Oke. Mungkin bisa diceritain juga nih sama teman pro 2. Sebenarnya motivasi kalian mengikuti apa namanya ajang ini apa awalnya?
1: Kebetulan di sini keinginan dari diri sendiri ya Kak. Dari tahun 2023 itu saya sempat terpilih menjadi putri di SMK dulu.
0: Okay.
1: Nah dari sana itu saya kepengen banget jadi Jenggek Buleleng tahun selanjutnya, dimana saya terinspirasi dari kakak-kakak yang dulunya itu melakukan sosialisasi ke sekolah saya. Dan menginspirasi, tentunya saya juga kepengen untuk menjadi dia juga seperti Jenggek Buleleng begitu.
0: Sekolahnya dulu di mana, Wina?
1: Dari SMK Negeri 1 Singaraja.
0: SMK Negeri 1. Oke. Sama enggak ceritanya sama si Wina kalau si Deva?
2: Kalau dari saya pribadi, saya juga mengikuti ajang yang sama yaitu Jenggek Bagus Semanda pada November tahun lalu dan dipercaya menjadi winner Bagus Semanda pada saat itu. Nah, setelah habis kegiatan tersebut, saya bingung ya, apa sih langkah selanjutnya yang bisa saya ambil gitu. Nah, mumpung Jenggek Bagus Buleleng sudah melakukan atau adanya pendaftaran, nah saya membuat atau kayaknya coba deh gitu. Namun kan pikiran anak SMA kayak masih takut dan ragu gitu. Berbekalkan kalimat dari kakak saya yaitu, cobalah berbagai hal di masa muda. Ketika itu gagal, itu hanya akan menghabiskan jatah kegagalan kita di masa muda, sehingga kelak nantinya kita meminimalisir adanya penyesalan di masa tua. Jadinya ya udah deh, juari dulu, mari juara.
0: Valid sih teman pro 2 ya, langsung kelihatan emang mental juara tuh bisa dikelihat dari cara ngomong ya teman pro 2 ya. Jadi emang keren banget mereka berdua ini. Jadi kalau si Wina dulu tahun 2023 awalnya kepinginnya udah lumayan lama ya. Jadi tahun-tahun sampai 2026 itu kamu ikut juga atau gimana?
1: Itu vakum dulu Kak, iya. Karena masih bingung mau lanjutnya itu kemana. Karena kan juga Wina terfokus dulu ke sekolah untuk menyiapkan kedepannya itu mau masuk ke universitas gitu Kak. Jadinya vakum dulu deh gitu. Akhirnya tahun 2026 ini Wina berani mencoba untuk pendaftar sekaligus mendapatkan gelar juga sekarang gitu.
0: Oke, berarti emang kalian dari dulu basicnya udah ada pageant gitu ya?
1: Iya.
0: Udah sering juara juga tentunya ya di SMP mungkin SMA?
2: SMK? Dari SMA sih baru.
1: SMK.
0: Oke. Kalau si Deva sih kalau dari background ceritanya tadi aku simpulin iseng-iseng berhadiah ya Deva ya. Baru pertama nyoba juga ya?
2: Iya,
0: langsung
2: kali nyoba.
0: Karena sekarang masih kelas
2: 11.
0: Oke. Jadi itu teman produk kita sebagai pengawal perkenalan singkat dulu. Jadi buat kamu mungkin yang ingin nanya sama mereka langsung aja WA di 0811-399-184 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Kita masih panjang sore hari ini, kita bakal ngobrol sama Deva dan juga Wina. Jadi jangan lupa frekuensi kamu tetap di 105.4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy guys.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman

0: Ya, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RRC Kerja Teman Terbaik. Ya, kita masih bareng Deva dan juga Wina sore hari ini sebagai runner up 1 Jigek Bagus Buleleng tahun 2026. Tentunya menjadi mereka teman Pro 2 enggak berat ya, seperti yang udah di-share tadi sempat nyoba-nyoba gitu ya. Akhirnya bisa berhadiah juga akhirnya mereka berdua teman-teman gitu ya. Dan kita share deh sama teman Pro 2 untuk supaya teman Pro 2 juga tahu juga informasi baru untuk tahapannya. Ini dimulainya gimana sih caranya kalian daftar dulu deh sampai akhirnya bisa ikut tahapan-tahapan selanjutnya?
1: Oke, kalau dari tahapannya itu dimulai dari berkasnya dulu kak, dari cek tinggi badan, berat badan, terus ada juga itu kalau kita lolos dulu itu bakal diinterview terlebih dahulu untuk menentukan siapa yang lolos yang nantinya menjadi 20 besar. Nah setelah itu, setelah dari tahapan seleksi untuk mendapatkan 20 besar ini, lanjut ke tahap selanjutnya itu dari seleksi wawancara juga untuk menentukan 10 besarnya nanti. Nah ketika sudah melakukan wawancara nih kak, itu ada tes minat bakat juga di sana. Jadi minat bakat dari para peserta itu bisa ditampilkan, misalnya seperti nari, kemudian ada nyanyi, pokoknya minat bakat yang lainnya kak. Nah setelah itu, setelah sudah menentukan siapa nih yang menjadi 10 besar yang untuk ditetapkan menjadi finalis, lanjut kita itu di karantina kak gitu. Nah di sana itu ada tahap motion challenge. Itu benar-benar dipush banget kita untuk latihan dari segi public speaking, kemudian cara jalannya gimana, terus ada gimana cara duduk yang benar. Pokoknya secara fisik dan mental juga harus siap kak gitu.
0: Oke oke, ada tambahan dari Deva?
2: Dan juga setiap minggunya kita mendapatkan pemateri dari masing-masing karantina. Kami melakukan karantina yaitu seminggunya ada 3 kali kak Wina ya?
1: Iya benar,
2: 3 kali. Dan juga kami juga sempat melakukan outbound ke pemutaran, jadi mana hal yang benar-benar wow, sangat indah itu pemutaran, kayak ujung barat, ujung barat dari Buleleng itu ternyata indah loh. Kenapa kita cuma taunya ini-ini aja sih gitu.
0: Jadi selain bisa dapat edukasi, kalian bisa refreshing juga ya, jalan-jalan sama teman-teman baru ya. Tapi totalnya kemarin kalau kalian masih ingat ada berapa teman-teman yang ikut Jigek Bagus Buleleng tahun ini?
1: Itu dari sekitar rasanya 70-an ya.
2: Iya, 70-an.
0: 70-an disaring jadi
2: 20
1: baru ke 10 besar.
0: Iya. Oke, oke. Kalian bisa terjaring ke 20 besar, awalnya sempat expect enggak ke sana?
1: Jujur sih enggak nyangka juga, Kak.
0: Emang minat muda-mudi di Buleleng itu gede banget ya untuk ikut Jigek Bagus ya?
1: Iya, benar sekali kak. Karena kan mereka juga berkeinginan dan berkesempatan untuk mengikuti ini kan, ingin membuktikan kalau dia cocok lah sebagai generasi yang mewakili dari masing-masing daerah untuk mengikuti Jigek Bagus Buleleng ini.
0: Oke, totalnya kemarin kalau masih ingat dari kapan kalian awal pendaftaran sampai kemarin selesai? Di Maret ya selesainya ya?
1: Iya, di Maret.
0: Tanggal berapa itu kemarin selesai?
2: Grand finalnya tanggal 29.
0: 29 lalu ya.
1: Iya, okay.
0: Berapa totalnya, berapa kira-kira?
1: Rasanya sekitar 3 bulanan. 3
2: bulanan
1: ya. Dari bulan Januari kalau enggak salah.
2: Iya, Januari.
1: Pendaftaran sih rasanya dari Desember ya.
2: Desember akhir.
1: Desember akhir pendaftaran.
0: 2025 ya. Oke, okay. Kurang lebih 3 bulan berarti kalian memang mendapatkan materi-materi yang belum pernah kalian dapatkan sebelumnya.
1: Iya.
0: Gimana tuh menyikapi itu? Apa perasaannya gimana?
1: Senang sih kak, dan juga kita bisa berdapat memberikan sedikit materi yang masuk ke dalam kita, ke dalam diri kita, dari segi misalnya kita yang dulunya gak berani ngomong, sekarang kita berani ngomong. Selain itu ada juga materi-materi bagaimana diajarkan kita sebagai duta, itu tidak hanya dari segi penampilannya saja, tetapi dilatih dari segi brainnya juga. Itu ada latihan motion challenge yang mana kita memilih satu topik, itu kita bisa harus menguasai selama 1 menit itu untuk menyampaikan apa yang sekiranya kita kuasai dalam motion challenge tersebut.
0: Oke, ada tambahan gak Deva?
2: Kalau dari saya yaitu pemateri itu benar-benar kayak memberikan insight yang baru bagi kita semua, apalagi kita dari latar belakang yang berbeda gitu. Ada yang kuliah, ada yang masih SMA, umurnya beda-beda. Dan juga dari kakak-kakak panitia juga sehabis materi memberikan insight yang baru, memberikan hal-hal yang baru tentang oh ini yang masih kurang, ayo benerin gitu. Kayak setiap hari itu kita berproses jadinya.
0: Oke, berarti kan masa apa namanya, apa istilahnya tadi?
2: Karantina
0: itu kurang lebih berapa? Karantinanya doang deh gitu.
1: karantinanya ya biasanya sih 1 minggu itu ya, dapat aja ya.
2: 1 minggu dapat aja.
0: 1 minggu dapat.
2: Ya kayak misal 3 kali, kalau nggak kalau cuma 2 kali, yang 1 harinya tuh kita benar-benar latihan misalnya buat preliminary,
0: okay,
2: blocking gitu dan lain-lain.
0: Itu tentunya salah satu tantangan baru buat kalian ya.
1: Yeah,
0: mungkin
1: bener.
0: Hal-hal yang menurut kalian, wah aku ke-challenge banget nih di tantangan ini, kayaknya bisa nggak ya, sanggup nggak ya, pernah kepikiran itu nggak?
1: Pernah sih kak, mungkin pas motion challenge itu sih kami ditakutkannya ya. Karena kan misalnya saya nih, saya mahasiswa pastinya banyak tugas ya. Pernah sih saya belum menyiapkan untuk belajar untuk besokan harinya ketika karantina. Sehingga pada saat latihan motion challenge itu saya belum benar-benar menguasai gitu. Di situ letak challenge-nya gitu.
0: Itu, okay. Itu kalau versinya si Wina, kalau Deva?
2: Kalau versi saya kan saya sebagai seorang siswa dan teman-teman yang lain juga banyak yang mahasiswa gitu kan. Jadi pressure-nya tuh kayak, oh ngelawan mahasiswa nih, saya kayaknya mahasiswa. Jadi kayak ngerasa, oh kayak kurang bisa deh, kayak ngerendah gitu. Tapi ngerasanya kalau sama mereka tuh kayak, oh ternyata mereka gak sekompetitif itu kok, mereka bisa juga ngajarin kita kalau salah gitu.
0: Saling sharing juga ya, ternyata ya.
2: Kerasa kayak keluarga gitu.
0: Sekarang keluarganya nambah ya. Oke, jadi dari sisi support juga kalian pastinya dapat support dari teman, dari dari keluarga mungkin ya, dari orang tua. Supportnya mereka dalam hal apa?
1: Kalau dari orang tua dulu sih dukungannya ya kak, setiap hari itu kita diingatkan untuk selalu makan, untuk belajar, dan juga untuk menjaga kondisi kita. Pokoknya diberikan semangat terus untuk kedepannya ketika melakukan pemilihan ini. Lalu kalau dari segi teman, tentunya dia mensupport dari segi material ataupun non-material kak. Dari segi material mungkin kekurangan dari barang-barang yang Wina miliki, saya bisa pinjam di sana gitu.
0: Okay.
1: Mereka terbuka untuk bisa membantu saya gitu.
0: Saling sharing lah ya.
1: Iya, betul.
0: Dia bagaimana tuh support kalo dari orang tua atau keluarga?
2: Dari saya sendiri sama juga kayak Kak Duina, kayak orang tua tuh sangat support sekali saya mengikuti kegiatan pemilihan Jegek Bagus Buleleng ini, dan juga hal-hal yang saya perlukan semuanya bisa mereka lengkapi gitu. Dan juga mereka tidak henti-hentinya mengingatkan kalau ini tuh sebentar dan hal ini akan bikin kalian berkembang nantinya, jadi semangat terus, jangan sampai ngedown di tengah-tengah.
0: Bener.
2: Ya untuk dari support dari teman, teman tuh bener-bener nge-support banget. Semisal kita kekurangan material kalau kata Kak Wina, mereka tuh pasti bantu. Misal ketika kita lagi butuh mau buat video tapi nggak ada yang ngerekamin, ya udah panggil teman aja. Ada baju yang kurang, teman aja gitu. Kayak benar-benar se-support itu. Jadi ngerasa ngejalanin ini tuh nggak ada beban gitu.
0: Oke, tapi sebenarnya background kalian dulu di kuliah mungkin, kalau si Wina Deva di sekolah gitu, ikut komunitas nggak?
1: Komunitas ikut kak,
0: ikut.
1: Dari segi organisasi.
0: Oke, okay, organisasi.
1: Ya. Kalau di SMK itu kebetulan saya ikut organisasi KSPAN.
0: Oke.
1: Okay. Terus juga paguyuban Putra Putri Semensi, dan untuk saat ini di kuliah itu saya mengikuti BEM juga di Fakultas Ilmu Pendidikan, dan juga mengikuti di organisasi UKM PIKM Pelana Undiksa.
0: Oke, tuh Deva nanti ikut BEM ya Deva ya.
2: Boleh sih kayaknya.
0: Oke, Deva juga ada ikut komunitas organisasi.
2: Kalau dari SMA ini ikut paguyuban Jike Bagus Manda ya kak.
0: Oke, oke, oke. Boleh dicoba nanti ya Deva ya.
2: Gas.
0: Mungkin yang teman Pro 2 di dimanapun berada yang lagi dengerin kita sekarang, mikirnya wah Jike Bagus ini pasti harus jalannya anggun, terus setiap hari harus bertutur kata yang baik sih, itu wajib sih ya. Tapi ada gak momen-momen kalian yang masih ingat ketika karantina ataupun waktu grand final kemarin di panggung, momen uniknya deh, momen lucunya ada gak yang masih melekat banget gitu sampai sekarang?
1: Kalau momen lucu sih ada sih kak ya. Mungkin pada saat latihan itu karena saya kecapean mungkin ya, itu kadang bawa motor tuh linglung kak. di depan gedung itu jalannya mulus-mulus aja.
0: Okay.
1: Tapi karena Wina linglung bawa motornya, jadinya jatuh dan diketawain sama finalis-finalis lainnya di sana. Mungkin itu sih hal yang lucu yang masih teringat.
0: Okay.
1: Saya,
0: tapi
1: kak.
0: Tapi nggak luka ya?
1: Nggak, aman.
0: Oh, syukur. Dia kalau luka karena aku lagi siaran, nggak bisa nganterin soalnya. Oke, okay. Kalau Deva?
2: Kalau dari saya sih kan, kami tuh dari sebagian bagusnya backgroundnya bukan penari gitu.
0: Oh, oke. Okay,
2: jadi ketika kita mulai nyoba nari, okay, kok kayak kok kayak sangklek gitu.
0: Kekeh banget gitu,
2: takut banget gitu. Ya gitu, jadinya hal itu yang bikin kita ketawa terus setiap karantina gitu. Jadinya seru deh ngejalaninnya gitu.
0: Oke, oke, dapat ilmu baru nari ya. Oke, oke, oke. Mungkin kalau dari sisi jalannya, karena dulu kalian udah sering ikut pageant-pageant, ya lumayan menguasai lah ya gitu ya. Yeah. Tapi ya itu, ada momen-momen yang emang kalian merasa, wah kayaknya bukan bidang aku deh ini nari gitu ya. Sempat mikir gitu juga deh, Pak?
2: Sempat sih mikir kayak, kok yang lain bisa kok aku enggak sih gitu. Jadinya kan ya udah belajar deh, coba belajar.
0: Oke, okay. Tapi cewek-cewek kan wajib nari tuh ya?
1: Iya. Yeah. Iya, yeah, wajib.
0: Si Wina aman aja?
1: Aman, nah, karena ada basicnya.
0: Oh, tuh, belajar sama Wina deh, Pak.
2: Beda gerakannya.
0: Oke, okay. Seru teman berdua. Jadi itulah, ada lika-likunya, ada hal yang memang masih diingat sampai sekarang. Itu kalau diulang enggak bisa lagi ya?
2: Enggak bisa.
0: Enggak
2: iya,
0: mau
2: bisa.
0: Jadi kontestan lagi enggak tahun depan?
2: Sudah gak bisa,
1: bisa.
0: Oke, okay, seru banget teman Rudo. Jadi itu teman Rudo mungkin juga bisa menjadi motivasi buat kamu nanti mempersiapkan diri dari sekarang, mentalnya, terus juga dicicil narinya mungkin, cara jalannya mungkin, atau public speakingnya itu yang poin utamanya juga ya teman-teman ya. Jadi itulah, nanti tentunya masih banyak yang bakal kita bahas sama Deva sama Wina sore hari ini. Jadi jangan lupa mana-mana, kita masih bahas tentang runner up 1 Jika Bagus Bulan yang 2026. Jangan lupa frekuensi kamu tetap di 105,4 FM Pro 2 RD Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 8.2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singar Cita Teman Terbaik. Kamu kita masih bahas tentang runner up 1 Jaga Bagus Bulan yang 2020 masih bareng Deva dan juga Wina sore hari ini. Tadi aku sempat cek-cek di WA, teman-teman, udah ada teman Pro 2 yang udah nanya sama kalian, tapi sebelum itu aku kita bahas yang lain dulu. Selama kalian mengikuti kegiatan ini kan kurang lebih ada 3 bulan lebih ya?
1: Iya.
0: Oke, perubahan apa yang kalian dapatkan dari selama kegiatan ini?
1: Kalau dari segi perubahan, misalnya dari saya sendiri, Kak ya, yang dulunya gak pandai-pandai banget bicara di depan publik, sekarang udah mulai percaya diri dan pede juga untuk bisa menyampaikan apa terhadap publik. Kemudian untuk yang kedua, dari segi cara duduknya gimana, itu udah bisa seanggun mungkin ya, Kak. Kita bisa letak kondisinya itu gimana, kita menyesuaikan. Dan juga dari segi jalan, mungkin catwalk di sana kita dilatih juga bagaimana catwalk dengan benar supaya bagus dilihatnya nanti ketika kita duty, Kak. Dan juga dilatih dengan brainnya aja sih, Kak, itu.
0: Oke, ngomongin duduk tadi aku langsung benerin posisi duduk, teman-teman. Kalau Deva apa? Perubahan apa yang kamu rasakan dari pribadi?
2: Kalau dari saya pribadi mungkin sama kayak Kak Duina, yang pertama itu pasti public speaking kita tuh meningkat, karena kita tuh setiap karantina pasti aja dapat ngomong gitu, menyampaikan suatu informasi yang berkaitan dengan pariwisata dan budaya. Selain itu, perubahan yang mungkin saya dapat yaitu saya mempunyai banyak relasi kayak kakak tingkat, mungkin kakak kuliah yang udah kerja, yang awalnya cuma teman-teman karib, teman-teman kelas, teman-teman kayak seangkatan, sekarang juga mempunyai teman-teman yang umurnya tuh di atas aku gitu. Dan juga mungkin kepedean sih, itu benar-benar kayak aku awalnya orang yang benar-benar pemalu gitu, nggak pede banget tampil di depan umum. Namun karena adanya pemilihan Jaga Bagus Bulan yang ini, kita tuh dipaksa buat pede, tampil maksimal dalam setiap kondisi. Jadinya harus memaksimalkan potensi yang kita miliki gitu kan.
0: Dapat relasi banyak, teman baru, pengalaman juga baru ya. Kayak sekarang kita jadi relasi nggak sekarang, Deva?
1: Iya.
0: Oke, tentunya kalian tadi si Deva sempat singgung tentang pariwisata dan juga budaya yang di Buleleng gitu ya. Menurut kalian, selama kalian udah terpilih nih jadi runner-up 1 Jaga Bagus Buleleng 2026, hal apa tentang Buleleng yang harus banget diketahui sama orang luar deh?
1: Tentunya dari segi pariwisatanya juga, Kak, mungkin yang belum kita ketahui, misalnya di Buleleng bagian barat ternyata banyak loh potensi wisata yang bisa kita lihat di sana, yang bisa kita kunjungi. Misalnya dari waktu ini kita sempat ke Grogak juga, di pemuteran itu terdapat ada ekowisata Giri Kerti dan Bukit Udeng-Udengan di sana, yang sebelumnya saya nggak tahu itu di Buleleng bagian barat itu ternyata seindah itu. Ternyata kita bisa melihat wisata apa saja yang ada di sana. Misalnya dari tadi itu Bukit Udeng-Udengan. Itu baru salah satu hal yang Wina ketahui di sana. Ternyata ketika kita mengunjungi bukit tersebut dan bisa trekking di sana, kita melihat pemandangan dari atas, oh ternyata seindah ini loh Buleleng gitu. Selain itu juga dari segi budaya dan tradisinya yang ada di Buleleng, Kak. Misalnya seperti ada yang namanya tradisi ngusah bebu kakak, yang kebetulan itu diangkat sebagai tema dari garapan grand final kita saat pemilihan Jaga Bagus Buleleng.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Oke. Apa tadi namanya bukitnya?
1: Bukit Udeng-Udengan.
0: Udeng-Udengan. Kayaknya aku baru tahu ini deh, ini malah teman berdua. Ya, itu salah satu tujuan kalian ya, memperkenalkan itu juga ya. Oke, jadi bisa nih teman-teman bisa kesana mungkin di akhir pekan nanti, boleh kesana gitu. Ya.
2: Cobain aja dulu.
0: Ya, itu. Kalau dari versinya Riva apa yang harus diketahui sama orang luar tentang Buleleng?
2: Kalau mungkin dari saya, mungkin dari budayanya. Kalau di Buleleng itu ternyata masih banyak memiliki potensi budaya yang kita miliki. Salah satunya yaitu tradisi megoak-goakan. Jadi mana tradisi megoak-goakan ini adalah salah satu tarian tradisional atau permainan tradisional yang berada di Desa Panji, yang dimainkan pada saat sehabis hari raya Nyepi, Kak ya.
1: Iya,
2: hari raya Nyepi, dan memiliki potensi untuk dijadikan pariwisata ataupun hal-hal yang bisa kita kaitkan dengan pariwisata. Dan juga yang sudah Kak Wina sebutkan tadi yaitu ada ngusah bebu kakak, yang dimana budaya ini adalah sebuah ucapan atau puji syukur masyarakat di Desa Sangsit,
1: Sudaji,
2: untuk hasil panen yang melimpah. Karena kita juga percaya bahwasannya pariwisata juga bisa didukung oleh budaya yang kita miliki gitu.
0: Nice. Jadi kita selain tahu juga harus melestarikan juga ya. Kalau kalau dari tradisi-tradisi yang kalian sebutkan tadi, boleh nggak kayak orang luar tuh ikut join di acaranya gitu, boleh nggak?
2: Boleh banget kak. Apalagi yang kemarin, saya juga sempat mengikuti kegiatan tersebut, permainan tersebut, dan juga banyak kalau bule-bule yang ikut nyoba gitu, banyak masyarakat di sana ngajak juga bule ikut, dan mereka tuh mendapatkan experience baru bahwasanya bukan hanya tempat-tempat yang mewah atau fancy yang bisa kita mereka nikmati, namun permainan tradisional masih bisa juga mereka nikmati dan memberikan hal baru loh ketika mereka berkunjung ke Buleleng.
0: Oke, culture-nya dapat banget lah istilahnya gitu. Culture. Tapi sebelum kalian terjun ke Jaga Bagus Buleleng ini, sebelumnya udah semelek apa yang kalian ketahui tentang pariwisata ataupun juga kebudayaan yang ada di Buleleng?
1: Kalau dari saya sih masih minim kak ya, baru terjun ke Jaga Bagus Buleleng ini baru banyak mengetahui wisata-wisata apa aja yang ada di Buleleng, kemudian budaya dan tradisinya. Misalnya yang tadi sudah saya sebutkan, itu sebelumnya saya tidak mengetahui, tapi ketika saya mengikuti Jaga Bagus Buleleng ini, ternyata, oh Buleleng ini sangat luas tentunya, bukan hanya wisata, tetapi budayanya juga lumayan banyak, banyak banget ya, yang perlu kita explore gitu.
0: Oke oke, Deva juga gitu ya?
2: Iya sama.
0: Oke, kita baca dulu deh WA dari teman Rodo yang udah nanya ke kalian sore hari ini. Dari siapa ini guys? Nggak dikasih nama soalnya dia. Dari 6084. Sore kak, sore juga. Mau nanya dong, selama kegiatan pernah ada kepikiran buat nyerah atau minder sama finalis lain nggak? Makasih kak. Oke, mungkin ini udah aku singgung tadi di awal, tapi teman Rodo kayaknya baru join. Tapi soalnya teman Rodo 2 mungkin bisa ditebalkan lagi sama Wina sama Deva sore hari ini. Gimana guys? Pernah minder gak gitu?
1: Kalau Wina sih pernah ya kak, karena Wina juga insecure dengan finalis-finalis lainnya. Yang misalnya memang sih mayoritas dan kebanyakan itu dari siswa-siswa SMA. Tapi walaupun mereka SMA, ternyata brand mereka juga main gitu kak. Pinter banget juga ternyata. Dari segi mereka bicara, menyampaikan materi yang ingin disampaikan, Wina juga insecure di bagian sana kak gitu. Jadinya terkadang Wina refleksi diri dulu, bisa gak ya untuk lanjut, gimana ya kedepannya, bisa gak ya untuk lebih dari mereka gitu. Akhirnya Wina belajar di rumah, itu belajar setiap hari, nyicil-nyicil sedikit-sedikit. Ternyata oh sampai ini Wina dipercaya jadi runner up satu juga Buleleng gitu.
0: Oke, sebelum ke Deva, kalau lihat perbandingan kemarin finalis semuanya, lebih banyak mana nih antara anak kuliah sama yang masih SMA, SMK?
1: Anak SMA sih kak.
0: Oke oke, Deva.
2: Kalau dari saya sendiri pasti sempatnya awal merasa minder lah, apalagi melihat teman-teman yang memiliki public speaking yang bagus, looks yang bagus juga, dan kemampuan mereka berpikir yang sangat relevan pada pariwisata dan budaya. Namun karena melihat hal tersebut dan juga adanya kayak mereka aja bisa kok, aku enggak sih. Jadi buat setiap karantina tuh buat notes kecil-kecilan, buat di rumah tuh pelajarin itu, dan juga karena adanya kita masih pelajar juga, adanya juga tuntutan dari sekolah, yaitu ada PR, ada tugas dan lain-lain, sehingga time management kita sempat terganggu awalnya karena mulai membiasakan hal yang tidak biasa awalnya. Namun ketika seiring berjalan waktu, ketika kita bisa menghandle time management itu menjadi lebih baik, kita bisa menjalani hal tersebut sembari kita belajar lebih baik ke depannya gitu.
0: Oke, berarti awal-awal sempat susah ngatur jadwal antara sekolah, kuliah dan juga kegiatan di karantina gitu ya. Susah. Oke, itu salah satu trigger mereka dan juga tantangan, salah satu tantangan juga teman Pro 2. Tadi siapa yang nanya? Thank you buat kamu teman Pro 2. Kalau yang masih ada nanya lagi boleh banget karena waktu kita juga masih ada nih sore hari ini. Selama proses kalian berlangsung nih, teman-teman, cara menjaga mental kalian supaya tetap on fire gimana?
1: Untuk menjaga mental sih biasanya kalau setelah karantina itu Duina self reward kak.
0: Apa tuh? Beli es krim?
1: Iya, beli es krim, makanan-makanan yang manis kak. Selain itu juga bisa untuk liburan mungkin sama teman-teman, refreshing juga, nongkrong-nongkrong kak gitu. Sambil ngerjain tugas juga, itu salah satu Wina untuk menjaga mental Duina ketika mengikuti pemilihan ini kak.
0: Self reward lah istilahnya ya, biar tetap waras.
1: Iya.
0: Kalau Deva?
2: Mungkin saya sedikit sama sih sama Kak Duina, apalagi ketika minggu-minggu akhir, Jumat, Sabtu, Minggu kan itu karantina. Berarti sebelum hari itu, hari Kamis tuh udah mulailah belajar, belajar, belajar. Terus jadinya kayak kapan nih waktu refreshingnya gitu.
0: Okay.
2: Ya udah hari Minggu malamnya ataupun hari Senin, ya udah sempetin juga main sama teman, ngobrol sama orang tua juga, sambil sembari menyicil-nyicil apa materi yang kita dapat dari minggu lalu, ngejar tugas itu. Karena kalau cuma mikirin pas harinya itu aja mungkin berat, tapi kalau dijalanin nggak seberat itu kok.
0: Oke, jalanin aja dulu.
2: Jalanin.
0: Akhirnya gimana, jalan dulu. Oke, teman pro 2, bentar lagi aku mau nanya tentang apa, minta closing statement dari teman, dari Deva dan juga Wina sore hari ini, karena waktu kita juga semakin merapat. Tapi bentar lagi kita dengerin satu lagu dulu, so stay tune di pro 2.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu ya. Karena waktu juga ini semakin merapat ke pukul 17, teman-teman, Devan dan juga Wina. Tapi sebelum ke closing statement, aku mau nanya tentang makna dari kalian mendapatkan gelar runner up ini. Bebankah atau sebagai tanggung jawabkah atau gimana?
1: Tentunya ini sebagai tanggung jawab, Kak ya. Karena Duina sudah dipercaya untuk menjadi runner-up 1 Cikeuk Buleleng tahun 2026 ini. Gimana ke depannya Duina bisa memberikan insight baru kepada masyarakat juga dan diri Duina sendiri untuk bisa memberikan suatu manfaat yang positif tentunya kepada masyarakat di Buleleng ini, Kak.
0: Oke, kalau versinya Deva?
2: Kalau dari saya pribadi juga tentunya sangat merasa bertanggung jawab diberikan kesempatan untuk menjadi runner-up 1 Cikeuk Bagus Buleleng. Dan juga hal ini adalah suatu komitmen di mana kita sebagai generasi muda sudah seharusnya bisa menginspirasi generasi-generasi muda lainnya untuk bagaimana mereka atau kita tetap cekatan dalam perkembangan pariwisata dan budaya. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya di Bali, khususnya di Kabupaten Buleleng, juga salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan UMKM ataupun yang lainnya adalah pariwisata. Itulah yang harus kita gencarkan gitu. Kalau kita sebagai generasi muda sudah seharusnya bisa setidaknya mempromosikan apa saja sih potensi-potensi pariwisata dan budaya yang ada di Kabupaten Buleleng itu sendiri. Dan juga itu bisa menjadi kesempatan, Cikeuk Bagus Buleleng ini bisa menjadi kesempatan bagi generasi muda yang lainnya untuk bisa berkontribusi terhadap Buleleng ke depannya.
0: Oke, untuk tentunya juga sebagai modal buat kalian juga ya, untuk mengikuti ataupun ingin memantapkan lagi potensi kalian untuk mengembangkan pariwisatanya ataupun budaya yang ada di Buleleng, bahkan di Bali nanti ke depan, siapa tahu gitu ya. Oke, kita tunggu aja ghost dari mereka, teman Pro 2. Dan guys, apa nih yang ingin kalian sampaikan sama teman Pro 2? Mungkin ada adik-adik di luar sana yang ingin mengikuti jejak kalian terus tapi masih maju mundur, belum ada semangat yang yakin banget. Apa yang ingin kalian sampaikan sama mereka?
1: Oke, jadi di sini aku ingin mengingatkan kepada pendengar kita, jadi coba aja dulu kesempatan yang ada di depan kita, karena dengan kita mencoba dengan keberanian yang kecil tentunya itu membawa perubahan untuk kita juga. Jadi kita harus percaya bahwa satu langkah kecil itu membawa 1000 perubahan.
0: Oke, Deva.
2: Kalau dari saya selalu mengingat satu kalimat atau beberapa kalimat yang diberikan oleh kakak saya, yaitu mencobalah berbagai hal baru di masa muda. Ketika itu gagal, itu hanya akan menghabiskan jatah kegagalan kita di masa muda, ketika sehingga di masa tua nanti kita bisa meminimalisir adanya penyesalan. Karena generasi muda sekarang sudah banyak lah yang takut mencoba gitu. Padahal potensinya, mereka memiliki potensi yang sangat besar untuk mengikuti hal-hal yang besar juga. Nah, intinya tuh juara gen malu, mari juara aja.
0: Oke. Itu beneran anak Buleleng gitu ya. Kalau udah ngomong kayak gitu teman berdua ya. Jadi ada lagi yang disamain?
2: Okay. Last statement.
1: Sudah.
2: Mungkin dari saya sih. Semesta alam mendukung atau mestakung adalah sebuah buku yang ditulis oleh Prof. Yohanes Surya, yang dimana ketika kita dalam kondisi kritis namun tetap melangkah dengan tekun, semesta akan berkonspirasi untuk mewujudkan hal tersebut. Sehingga, dan terima kasih kepada setiap rasa, dan percayalah mustakung itu nyata.
0: Oke, itu dia teman Pro 2, quote of the day itu ya, yang disampaikan sama Deva juga dan juga Wina sore hari ini. Dan sukses pokoknya buat kalian berdua. Semoga juga bisa menginspirasi teman Pro 2 yang lainnya, mungkin ingin mengikuti jejak kalian serupa. Pokoknya nanti next kalau ada goals lagi, ditunggu lagi karirnya di Pro 2 RRI Singaraja. Kita share juga sama teman Pro 2 yang lainnya. Dan thank you teman Pro 2 buat kamu yang udah join dan juga dengerin kurang lebih 1 jam ke depan, ke belakang, sorry. Semoga apa yang disampaikan sama Wina sama Deva juga menginspirasi kamu semuanya untuk mengikuti mereka ataupun juga goals lain yang mungkin mirip-mirip, kalian bisa petik sisi positifnya apa yang di-share sama Deva dan juga Wina sore hari ini. Jadi jangan lupa frekuensi kamu, karena masih banyak program lainnya bakal aku hadirkan buat kamu sampai jam 7 malam nanti. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, Deva dan juga Wina, selamat sore.
3: Selamat

Yo, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria, guys. Buat kamu semuanya yang baru gabung, baru join, baru dengerin siaran Pro 2, selamat sore. Sekarang menit keempat, lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya. Gimana teman Pro 2? Semoga tetap semangat menjalani di hari ini, di hari Seninnya. Semoga Senin yang melelahkan buat kamu sekarang ada waktunya untuk istirahat. Jadi manfaatkan waktu istirahat ini dengan sebaik mungkin. Buat kamu yang suka atau

sering olahraga, silahkan, kayaknya masih bisa nih olahraga sampai, karena banyak anak muda sekarang yang olahraga tuh nggak mengenal waktu ya guys ya. Ada yang gelap juga baru mulai olahraga, atau gelap udah berhenti. Terserah kamu, senyamannya kamu teman pro 2, tapi jangan terlalu larut-larut juga gitu ya. Dan untuk nemenin kamu sore hari ini juga masih banyak single koleksi pro 2 yang bakal aku puterin untuk nemenin kamu sore hari ini. So stay tune di pro 2 ini aja.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Yo, setuan Pro 2 masih di sore ceria. Pro 2 era racing raja teman terbaik kamu. Guys, kalau dulu olahraga lari ya sering dianggap ngebosenin dan melelahkan. Sekarang ini justru lari ini jadi menjelma jadi olahraga yang paling hits ya, dan juga digandrungi anak muda zaman sekarang. Kayak komunitas lari atau running club ini tumbuh subur di berbagai sudut kota juga. Salah satunya Singaraja, guys, di mana anak muda juga enggak cuma ngejar keringet aja, tapi juga nyari relasi, lingkungan yang positif, dan juga ajang tampil modis ya, dengan baju olahraga yang estetik, yang keren, yang nyaman. Dan lari pagi atau sore hari kayak sekarang ini udah naik kelas, menjadi sebuah pembuktian kalau kita adalah generasi yang aktif, disiplin, dan juga penuh sama kebugaran jantung, teman Rodo. Tapi kalau aku sendiri sih happy banget, seneng banget lihat tren lari ini. Jalanan kota sekarang jadi kelihatan lebih hidup dan penuh energi positif di pagi hari maupun sore hari kayak sekarang, teman Pro 2. Tapi ada hal juga nih yang kamu harus ingat, esensi lari itu buat kesehatan tubuh kita sendiri, guys. Jadi ya jangan sampai kita memaksa lah istilahnya ya, memaksa jarak ataupun kecepatan cuma demi pamer statistik di aplikasi ya, atau bikin konten di medsos aja. Pokoknya mulai aja dulu lari ya, santai sama mukamu, yang penting konsisten.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore.

Gans, teman Rudu masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tren-tren sehat anak muda zaman sekarang ya. Tren sehat berikutnya guys yang gak kalah rame, pergeseran pola makan nih ke arah clean eating atau konsumsi makanan yang minim proses pengolahan. Termasuk juga melonjaknya popularitas jus buah murni, teman Pro 2. Siapa di antara kamu semua yang suka konsumsi jus buah murni, guys? Jadi anak muda zaman sekarang, mungkin kamu juga ini udah mulai sadar ya, kalau emang investasi kesehatan itu dimulai dari apa yang masuk ke dalam tubuh kita, teman Pro 2. Makanya ya, kalau kamu perhatiin sekarang, kedai-kedai jus buah potong di sekitar kita ini selalu ramai antrian gitu ya. Kebiasaan konsumsi buah-buahan seger ini terbukti ampuh buat menjaga, pokoknya banyaklah manfaatnya. Apalagi teman Pro 2 juga tahu sendiri ya, manfaat dari makan buah-buahan gitu ya. Ini bener banget guys, kalau aku pribadi sih ngerasa badan jadi lebih enak, lebih seger, lebih fresh, lebih enteng semenjak rajin mengonsumsi buah-buahan. Kalau dulu tetap sehat menurut aku, tapi kayaknya nggak sesehat sekarang, lebih enak sekarang teman Pro 2 ya, daripada kita hobi jajan-jajan minuman kekinian yang kadar gulanya tinggi banget dan bikin cepet ngantuk ya. Mending duitnya dialihkan, digeser dikit buat beli jus buah ya, alpukat, mangga ataupun buah naga ataupun apapun itulah ya. Selain rasanya juga seger, efek sehatnya juga langsung kerasa jangka panjang.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor di RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Ya, setuan Rudo, kita tadi masih bahas tentang tren sehat ya, anak muda zaman sekarang. Nah, di segmen ini tren sehat ini makin disempurnakan teman Rudo dengan ya hadirnya teknologi-teknologi yang canggih kayak smart wearable ya, kayak jam tangan pintar atau juga gelang kesehatan di pergelangan tangan ya. Aksesoris yang satu ini enggak cuma bikin penampilan kita kelihatan makin modern, makin modis, makin keren, makin trendy ya. Banyaklah itu ya, tapi punya fungsi krusial untuk mantau detak jantung bisa, menghitung jumlah langkah kaki harian juga bisa, hingga kualitas tidur tiap malam juga bisa teman Pro 2 ya. Menurut aku teknologi satu ini juga ngebantu banget buat ngingetin kita biar nggak malas bergerak teman Pro 2. Tapi apapun pemicunya ya, selama itu bikin tubuh kita bergerak aktif dan jauh dari penyakit, ya mari kita manfaatkan teknologi itu sebaik mungkin.

tahu nggak sih, ada orang yang kelihatannya paling asik ngobrol, tapi habis itu langsung pengen ngilang. Bisa jadi itu introvert. Introvert itu tipe orang yang kelihatannya ramai di luar, tapi energinya cepat habis kalau kebanyakan interaksi. Makanya, setelah kumpul lama, mereka butuh waktu sendiri buat balikin mood. Jadi jangan salah paham ya, introvert bukan sombong atau tiba-tiba cuek, cuman lagi ngecas diri.

0: Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Pro 2 teman terbaik kamu.
2: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

Masih di sore ceria Pro 2 RRI Singkarja, teman terbaik kamu. Kali ini Tembang Pop Bali bakal aku puterin buat kamu sampai jam 7 malam nanti ya, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu semuanya pecinta lagu Bali, stay tune aja di 105,4 FM Pro 2 RRI Singkarja, teman Pro 2 ya. Dan kali ini guys, buat kamu yang lagi cari kegiatan seru di malam ini, di Senin malam atau malam Selasa ini, boleh merapat ke agenda PKB ke-48 hari ini guys ya. Berbagai pertunjukan seni ini siap nemenin suasana malam kamu di Taman Budaya Bali ya. Mulai sore hari tadi jam 5 ada parade ngelawang dari Duta Gianyar yang hadir ya di sekitar Taman Budaya. Terus di waktu yang sama juga tadi ada parade palegongan klasik khas Klungkung dan Gianyar juga yang berlangsung di Gedung Sirarnau, teman Pro 2. Nah, masuk ke malam harinya, teman Pro 2, panggung PKB bakal makin rame dengan penampilan seniman dari Buleleng mulai pukul 6:30. Pas sekarang, baru banget ya, teman Pro 2 ya, kalau sesuai di rundown di kalangan Ayodhya, Sanggar Seni Nong-Nong Kling dari Kecamatan Buleleng akan menghadirkan pergelaran drama gong, teman Pro 2. Terus dilanjut pukul 7:30 atau 19:30 nanti Wita di panggung terbuka Arda Chandra. Ini ada Sanggar Seni, Sanggar Tari dan Tabuh Pentas Marak Lestari dari Desa Bubunan Seririt. Ini juga siap tampil dalam rangkaian parade gong kebiar anak-anak, teman Pro 2. Jadi buat kamu semuanya yang di sekitar sana mungkin atau mau ke sana ya, yang suka seni dan budaya, jangan sampai kelewatan. Pokoknya kita support, kita dukung terus kreativitas seniman daerah.

Oke, teman Pro 2, karena waktu semakin merapat, guys. Ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 15 kali ini, guys. Tapi jangan kemana-mana dulu, jangan buang frekuensinya, karena bentar lagi di Jaga Malam ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune aja teman Pro 2, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, sampai di sini dulu ya, solo cerianya.
2: Ketemu lagi.

0: Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

Info Pro 2 edisi Senin 22 Juni 2026 berikut informasinya. Info pertama, teman Pro 2, Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menyebut kasus

Info selanjutnya teman berdua, minat masyarakat menggunakan kendaraan listrik di Bali Utara terus meningkat. Hal ini terlihat dari lonjakan jumlah pengguna stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU roda 4 milik PT PLN Persero yang naik 2 kali lipat dalam sebulan terakhir. Dari 46 pelanggan pada April 2026 menjadi 92 pelanggan pada Mei 2026. Info terakhir teman Pro 2, pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis indikasi geografis atau IG dinilai dapat menjadi kekuatan baru bagi pariwisata Bali. Anggota DPRD RI Yasona Lauli mendorong pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk menjadikan produk-produk khas Bali sebagai bagian dari daya tarik wisata yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus terlindungi secara hukum. Ya itu tadi Info Pro 2 edisi Senin 22 Juni 2026 bersama aku Ira. Saat mengikuti acara selanjutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Wira nih, tentunya di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam. Oke, tentunya aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam dengan info-info menarik dan lagu hits viral yang lagi trending pokoknya di mana-mana gitu. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap temenin aku ya di Pro 2 RRI Singaraja. Oh ya, seperti biasa di Jaga Malam nih, segmen pertama ada pos jaga ya teman berdua. Kali ini aku mau ngebahas Muay Thai bukan soal cari lawan, tetapi belajar disiplin, fokus, dan kontrol diri. Tentunya aku gak sendirian dong ngebahas Muay Thai, kan aku bukan atlet Muay Thai. Aku udah ngedatengin seorang narasumber nih yang jago berantem. Terutama tentunya atlet Muay Thai nih teman berdua. Ada Kadek Bayu Suteja. Halo.
1: Halo Kak.
0: Halo Bayu. Panggilnya Bayu bener ya?
1: Iya Bayu.
0: Oke, Bayu mungkin bisa dikenalkan dulu dirinya. Wes, sekarang lagi ngapain, sibuk ngapain, kuliah apa gimana gitu. Mungkin boleh deh kenalin dulu, kenalan dulu ya.
1: Oke, okay, kenalin nama saya Kadek Bayu Suteja, asal dari Desa Kalibukbuk. Untuk kesibukan sekarang masih jadi atlet sama juga jadi mahasiswa, masih kuliah juga.
0: Oke, ya tentunya atlet Muay Thai ya, Bayu.
1: Iya, atlet Muay Thai.
0: Bayu mungkin bisa disepil dulu nih, langsung aja disepil buat teman Pro 2 nih. Prestasi-prestasi apa yang pernah diraih sama Bayu?
1: Untuk prestasi, Bayu mulai dari tahun 2018, Bayu pernah ikut ke Jurnas di Jawa Timur di Gor Lembu Peteng di Tulungagung. Baru di tahun selanjutnya 2018 kalau nggak salah ikut kejuaraan di Jakarta Selatan di Gor Bulungan. Di situ dapat juara 3, lanjut di eksibisi Porprov tahun 2019 di Tabanan dapat juara 2. Lalu kalau nggak salah di Bupati Cup Klungkung 1 di tahun 2022 Bayu dapat juara 2, sama Porprov 2022 Bayu dapat juara 1. Dan ini terakhir di Porprov 2025 Astengkar masih bisa mempertahankan di podium 1 juga.
0: Weh, tuh sang juara bertahan Porprov nih. Di bidang Muay Thai tentunya. Bayu turun di kelas berapa, Bayu?
1: Dari 2022 sampai 2025 masih di berat 48.
0: Oh, berat 48 ya tuh. Mungkin musuh-musuhnya yang denger nih, itu Bayu nih jagoan. Bisa denger. Oke, Bayu ditahan dulu ya infonya nih buat teman Pro 2 ya, karena aku mau muter beberapa lagu dulu ya. Buat kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana, yang masih penasaran dengan sosok Bayu nih, jagoannya Porprov. Medali emasnya nih masih dipegang nih, juara bertahan ya. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Radio FM, teman.

0: Ya teman berdua, masih bareng aku sama Bayu ya. Masih ngobrolin seputar olahraga Muay Thai nih. Karena Bayu emang atlet Muay Thai tuh, pemegang emas di Porprov tahun kemarin 2025 sama 2022 ya. Wih, tuh. Berarti tahun ini, tahun depan ya?
1: Tahun depan
0: ya, Porprov
1: 2027
0: ya, akan mempertahankan gelar ini ya. Turun ya, lagi Bay?
1: Turun
0: ya, lagi ya. Tuh, buat kamu nih yang mau ngambil, silakan latihan dulu. Karena Bayu pasti latihannya juga udah mulai ya, ini.
1: Udah mulai fokus lah sekarang.
0: Udah mulai fokus ya. Oke, Bay, aku mau tanya nih. Sebenarnya apa sih yang membedakan Muay Thai dengan olahraga lain tuh apa, Bay?
1: Mungkin
0: maksudnya dengan bela diri lain gitu ya.
1: Kalau Muay Thai kalau dibandingkan sama boxing, kickboxing kan, kalau boxing tuh fokusnya di tangan. Maksudnya serangnya tuh pakai tangan aja, pukulan aja. Kalau kickboxing nendang sama mukul. Mm-hmm. Kalau Muay Thai nendang, mukul, siku, lutut, gitu ya.
0: Jadinya
1: komplit, ya komplit ya. Kalau istilahnya 8 tungkai lah, Kak.
0: Gitu. 8 tungkai itu ya, apa tuh, Mas?
1: Pukulan, siku, sama tendangan tulang kering, sama lutut 2. Itu kan ada 2 tuh.
0: Oh.
1: Nah, jadinya 1 2 3 4.
0: Oh, iya.
1: Dibilang 8 tungkai. Ya.
0: Oh, berarti emang lebih berat ya?
1: Iya, lebih berat. Kalau di tergantung faktornya sih, kalau dia emang apa tuh gininya, fightnya agak cepet-cepet kayak itu kan, sama juga capeknya kayak itu.
0: Oh ya, gitu ya. Ya intinya pokoknya bela diri apapun ya, pasti capek ya.
1: Pasti capek.
0: Apalagi tenaganya terbatas ya, besar dalam mukul gitu kan.
1: Aduh, ya.
0: Kalau latihannya nih, baik, dalam seminggu tuh berapa kali latihan nih?
1: Kalau enggak lagi ada fight ada atau ada event, seperti jaga kebugaran lah. 4 kali seminggu kayak gitu. 4 kali seminggu.
0: Apa aja tuh latihannya?
1: Ada latihan strength, penguatan otot, ada latihan eksplosif, kayak ledakan kayak itu kan. Sama yang paling penting nih sparring.
0: Oh, sparring ya. Oke. Sparring itu jadi beneran langsung berantem gitu.
1: Iya, berantem. Ya.
0: Peraturannya gimana sih, Bay, kalau Muay Thai itu, Bay?
1: Kalau Muay Thai itu kita tuh ada boleh clinch.
0: Gimana tuh?
1: Kayak
0: bisa dijelasin.
1: Dibilang hampir semi gulat lah.
0: Oh.
1: Boleh megang kepala lawan.
0: Kepala. Oh, ya,
1: baru ditarik lagi pakai diserang pakai lutut kayak itu.
0: Terus maksudnya kalau misal dalam sebuah pertandingan gitu, dalam untuk dapat poinnya itu gimana?
1: Untuk dapat poinnya tuh setiap serangan tuh seingat Bayu poinnya cuma 1. Pukulan 1, tendangan 1, sikuan 1, lutut 1 juga. Sekarang tergantung fighternya sih.
0: Yeah.
1: Dia pintar enggak ngekombinasiin pukulan sama tendangan, pukulan sama siku, pukulan sama lutut kayak itu.
0: Oh, iya. Berarti setiap pukulan masuk atau tendangan atau apapun lah poin bentuk serangan asal masuk itu hitungannya 1.
1: Ya,
0: oh, poinnya 1 kayak gitu. Berapa ronde biasanya, Bay?
1: 3 ronde, 3 menit.
0: Oh, 3 kali 3
1: ya.
0: 3 kali 3. Itu bisa kayak tinju enggak, misalnya KO gitu bisa enggak, Bay? Oh, bisa.
1: Sangat bisa.
0: KO ya. bisa. Terus kalau enggak ada yang KO bisa dihitung poin gitu.
1: Iya, hitung poin.
0: Oh, berarti ya, sama ya kurang lebih dengan bila diri lain gitu ya hitungannya. Oke. Okay. Bay, pernah enggak ada pengalaman berantem di jalan gitu, ada enggak, Bay?
1: Kalau Bayunya sendiri enggak pernah sih, karena tapi dulu pernah ngikut teman waktu dulu SMA kan. Dulu sih zaman-zamannya orang bertengkar kayak itu kan.
0: Tapi udah jadi atlet belum?
1: Jadi
0: udah.
1: Waktu ini kan ada temennya berantem sama temen sih kayak itu.
0: Iya.
1: Mereka berantem, yang satu ini kan udah posisi menang. Ternyata yang temennya satu ini bawa geng kayak itu kan.
0: Oh iya.
1: Nah itu yang bikin Bayu nggak berani berantem di luar sih.
0: Oh ya, karena kita nggak tahu ya.
1: Nggak tahu ya.
0: Musuhnya ya, kita tuh nanti di belakangnya ya, tuh ya, paling rewet kan itu.
1: Bawa. Yang takutnya kan bawa teman banyak.
0: Betul.
1: Apalagi bawa sajam,
0: nggak tahu
1: kan orang di luar apa tuh kayak apa aja ada dipakai.
0: Betul. Yang kelihatan entah apapun kayu apa helm ya kan kita nggak bisa. Kalau masih catu lawan kosong, tangan kosong mungkin masih
1: okay, berani.
0: Mungkin apa sarannya, Bay, buat teman pro 2 nih, semisal menemui gitu perkelahian di jalan itu gimana, mungkin saran buat teman-teman aja, Bay?
1: Sebisa mungkin sih hindari.
0: Malah dihindari ya?
1: Iya, hindari. Kalau bisa diselesaikan secara damai.
0: Iya.
1: Minta maaf lah mungkin kalau mungkin apa tuh ketemu orang yang mungkin agak egonya tinggi ya mungkin kita ngalah lah kayak itu menghindari di luar. Mungkin kalau berantem sekarang menang sekarang besoknya nggak tahu kan ya, kita diincer kayak itu lagi demi keselamatan ke depan gitu.
0: Oke, tuh teman berdua yang Bayu seorang atlet ya, dia pemegang medali emas loh di Power Prof aja ngomong gitu tuh kalau pertarungan di luar ring atau di jalanan ya lebih sebaiknya dihindari aja ya. Itu karena enggak membuktikan apa-apa juga ya, kok Bayu.
1: Sama sekali enggak kayak.
0: Iya, kita menang juga ngapain, kalah juga malah malu, sakit sendiri ya kan, Bayu. Oke, teman berdua semakin seru obrolan aku sama Bayu, tapi jangan kemana-mana buat kamu ya, karena aku mau lanjut lagi habis ini tetap di Brodo RRI Singaraja teman ter

0: sialan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Ya teman berdua, masih bareng aku di pos jaga ya. Tentunya masih sama Bayu, masih ngobrolin Muay Thai nih teman berdua. Oke, Bayu, kalau mengontrol emosi itu di dalam Muay Thai itu seberapa penting sih?
1: Sangat penting sih bagi Bayu. Ya, kalau apa tuh? Kalau Bayu dulu sih baru-baru tanding kan enggak bisa kontrol emosi.
0: Yeah.
1: Nah, karena makin banyak pengalaman, sering sparring. Nah, inilah yang pentingnya di sparring. Di sparring kan kita ada emosi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pasti ada kok. Pasti ada dong.
0: Pasti emosi. Ya, pasti. Apalagi kalau baru-baru nih terus kepukul
1: ya,
0: gitu kan.
1: Pasti langsung kena pukul, pasti emosi. Nah, sekarang kan tergantung kita. Emosi ini bisa kita kontrol enggak kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau kita bisa kontrol emosi ini, sangat bagus kayak gitu. Sangat bagus. Kita bisa kontrol emosi mungkin ketika apa tuh? Tenaga kita masih banyak, kita bisa kontrol emosi, partnernya udah habis tenaga. Nah, mungkin kadang ketika kita ada kesempatan, nah di situ boleh keluarin.
0: Oke. Tapi dalam Muay Thai ini Bayu merasakan enggak? Oh, semenjak ikut Muay Thai ini emosiku jadi bisa lebih terkontrol nih, maksudnya di dalam kehidupan ya, gitu.
1: Lebih stabil.
0: Oh,
1: lebih stabil.
0: Gitu.
1: Ya dulu kan SMP apa tuh? Ya SMP kan mungkin baru masa puber lah.
0: Iya betul.
1: Emosi belum bisa kekontrol.
0: SMP SMA lah itu ya kan.
1: Kayak itu kan. Untung tuh bapak dulu Bayu emang enggak suka olahraga sih. Bapak ibu nyuruh, "Cobalah kamu olahraga, latihan, sekedar ikut aja." Nah, terus ikut-ikut ya, jadinya suka sama Muay Thai kan kayak itu.
0: Iya betul.
1: Nah, di sparring kayak gini ini kan, dari sparring ini kan Bayu harus dibilangin sama Pak, kamu harus bisa kontrol emosi. Kayak itu, serangan kayak itu kan, kalau kamu emosinya lepas aja kan, kamu cepet capek, mainan berantakan kayak itu.
0: Oke. Ya, kayak itu. Iya. Terus misal pernah nggak ada suatu kejadian pas suatu pertandingan gitu, Bayu lepas kontrol emosinya nih?
1: Pernah sih.
0: Efeknya apa tuh Bayu langsung?
1: Lebih apa tuh, kalau yang bikin Bayu emosi kan kadang lawan sparring, lawan waktu tanding nih nyerang kemaluan kayak itu kan.
0: Oh. Kayak, emang ada kan biasanya nggak boleh.
1: Enggak, kadang kan
0: enggak sengaja gitu.
1: Ya enggak sengaja kayak itu. Tapi diulang terus kayak itu.
0: Oh, berarti kayak sengaja.
1: Jadinya
0: ya?
1: Emosi kan kayak itu. Aduh. Jadinya emosi ketika ada celah serang, ada kesempatan serang, Bayu malahan enggak kontrol emosinya kan kayak itu.
0: Oh.
1: Jadinya habis tenaganya. Untung waktu itu kalau enggak salah udah akhir ronde, jadinya
0: Ada sempat istirahat. Sempat istirahat.
1: Ya.
0: Oh, berarti dalam suatu pertandingan itu kita benar-benar harus mengontrol emosi, mengontrol tenaga juga ya di harus, dalam berapa tadi 3 menit ya?
1: 3 menit.
0: Dalam 3 menit itu.
1: 3 ronde.
0: Terus biasanya kalau power penghabisan dikeluarin tuh di detik-detik terakhir gitu, Bay.
1: Iya. Biasanya kan ronde 1 kalau sepengalaman Bayu jadi atlet, ronde 1 tuh pemanasan lah. Kalau emang udah ketemu celah lawan, ronde 2 biasanya udah tancap gas ya. Ya target kebanyakan kan orang target sampai ronde 2 kayak itu kan.
0: KO gitu.
1: KO kayak itu. Okay. Kalau Bayu emang targetnya KO, ronde 1 udah ketemu celah lawannya, ronde 2 udah bisa kayak itu.
0: Langsung.
1: Tapi kalau emang ronde 2 ronde 1 masih saling baca, enggak ketemu kan celah masing-masing, ronde 2 pun bisa cuma diam-diam aja sih kayak gitu.
0: Baca, ya, masih juga nyari-nyari.
1: Masih baca, ya.
0: Oh, untuk KO-nya itu gimana, Bay?
1: KO-nya maksudnya?
0: Maksudnya kalau KO tuh dia enggak bisa bangun dalam berapa detik atau gimana gitu.
1: Ini tuh
0: terkena pukulan apa gimana?
1: Ada dua sih. Di KO sama KO. Kalau KO tuh emang udah enggak bisa bangun, udah black out lah.
0: Oh, dia black out gitu.
1: Black
0: ya?
1: Out.
0: Tapi dikasih waktu hitungan berapa detik
1: enggak? Sampai 10 detik, hitungan ke 8 udah enggak bisa bangun, enggak bagus recovery-nya, udah di stop sama
0: wasit. Oke, terus.
1: Ya, kalau TKO, dia tuh kayak kalau enggak kena liver. Ulu hati dia enggak bisa recovery hati. Bagus. Jadi jatuhnya TKO.
0: Oh.
1: Ya sama dia kecapean.
0: Udah capek.
1: Kan di serang terus sama musuh, enggak ada perlawanan, jadinya TKO.
0: Oh, kayak ini ya, kayak siapa? KKJ itu ya?
1: Kemarin
0: Kamalila
1: ya? Iya, itu TKO tuh.
0: Oh,
1: iya.
0: Kena liver itu.
1: Iya, kena liver ya. Iya.
0: Oh,
1: kayak gitu. Itu TKO jatuhnya. Dia masih ada apa tuh? Enggak black out. Enggak langsung jatuh kan. dia masih sadar, cuma dia nggak bisa lanjutin kayak itu.
0: Oh, oke, oke, okay. Okay, teman berdua. Tuh kata Bayu, dalam mengontrol emosi itu tetap penting. Bahkan sekelas atlet-atlet yang benar-benar udah jago bela diri pun mengontrol emosi itu penting, teman berdua. Jadi buat kamu yang di luar sana yang masih suka berantem-berantem gak jelas, aduh, nggak penting deh pokoknya.
1: Sangat
0: itu.
1: Sangat
0: iya, tuh kan. Tetap harus bisa mengontrol emosi kamu ya, teman berdua ya. Oke, okay. Kayak sekarang tetap jangan kemana-mana ya. Aku masih satu segmen lagi sama Bayu tentunya di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Ya teman berdua masih ngobrolin seputar Muay Thai bareng atlet Muay Thai kita nih, Bayu ya. Oke Bayu, aku karena udah mau mendekati jam 8 nih Bayu ya. Menjelang jam 8 jadi ya, kita harus berpisah. Aku mau minta pesan dong Bayu buat teman-teman Pro 2 di luar sana Bayu. Apa yang ingin Bayu sampaikan tentang ini mengontrol emosi lah
1: ya, gitu. Untuk pesan dari Bayu mungkin untuk kontrol emosi itu sangat penting, Kak. Terutama dari hal yang terkecil lah kayak itu. Mungkin dari kita jaga makan, dari kita berolahraga ya, karena apa tuh? Semua hal yang kita lakukan positif, jadinya kontrol diri itu lebih gampang dilakukan kayak itu kan.
0: Oke.
1: Itu. Jadinya ada permasalahan apapun tuh bisa diselesaikan secara jernih lah. Pikiran jernih kayak itu. Kita enggak apa tuh enggak panik kayak gitu kan kayak itu.
0: Selama kita tenang tuh pokoknya semua masalah bisa diselesaikan dengan baik bisa, gitu ya, kan ya. Kalau emosi nanti malah hasilnya jelek gitu ya, Bay ya.
1: Ya enggak tenang kan kayak itu.
0: Oke, Bay. Satu kalimat nih tentang olahraga yang kamu tekuni, Muay Thai.
1: Untuk Muay Thai mungkin lebih ke pesan sih.
0: Iya, boleh.
1: Sama teman-teman semua.
0: Boleh.
1: Pantangannya kan bela diri itu keras. Sebenarnya tuh bela diri itu sama sih sama olahraga yang lain kayak lari, gym kayak itu kan.
0: Oke.
1: Biar mereka tuh berpandangan, orang bela diri ini keras, emosinya kayak gini-gini. Malahan orang-orang bela diri tuh lebih apa tuh? Emang udah berpengalaman, lebih gampang
0: mengontrol.
1: Ya, lebih kalem lagi dia. Kayak gitu, ya.
0: Oke, itu teman berdua. Enggak selamanya kalau orang yang jago bela diri atau emang beneran atlet itu mereka keras gitu, gampang berantem gitu. Enggak juga. Kalau di kehidupan aslinya ya, Bay ya. Mereka cuma jago di ring gitu. Di luar itu mereka tetap bisa mengontrol emosinya. Dan emang itu yang dibutuhin sama atlet-atlet yang udah profesional ya. Jadi enggak sembarangan berantem.
1: Iya, enggak sembarangan.
0: Jadi nanti kalau mereka sembarangan berantem itu bisa merugikan dirinya sendiri tentunya ya. Karena kita enggak tahu musuh di luaran gitu kan ya. Tahu-tahu bawa sajam yang udah kayak kita omong tadi ya, Bay ya. Oke, teman berdua. Aduh, seru banget ngobrol sama Bayu ini sebenarnya. Masih pengen lama-lama tapi waktu juga nih yang memisahkan kita nih. Terima kasih Bayu ya udah
1: sama-sama Kak.
0: Udah meluangkan waktu untuk hadir ke Pro 2 RRI Singaraja. Oke, udah berbagi sharing pengalaman tentang Muay Thai. Ya semoga tahun depan 2027 bisa dapat emas lagi ya Bayu. Ya
1: semoga bisa mempertahankan
0: yang
1: ketiga kali ya.
0: Oke, teman Pro 2 sekian dulu obrolan aku bersama Bayu. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin dari tadi. Habis ini aku mau ngajak kamu untuk gabung relay ke Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti musik live chat. So stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di Music Live Chat MLC bareng sama gue, Edit Tama. Ya, nemenin lo di malam hari ini teman pro 2 di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini, spesial banget kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro 2 FM ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi, tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright, kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang collab barengan sama Andi Rianto. Nih, pasti udah tahu lagunya dong ya. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya. Kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan, jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik. Karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget Selena setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edin udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia Selina.
1: Hai.
2: Halo.
1: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Ya Tuhan baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya di SMA.
1: Iya, di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya ya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya? Kau kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh. Tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh kayak
0: apa
1: aja. Tapi kalau sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya.
1: Baru sih sendiri di kamar, itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
0: Benar, berarti kan? Chargingnya adalah, recharge-nya adalah nangis ya.
1: Aku nangis tau kak.
0: Oh, iya.
1: Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya kak, aku gak tahu kayak aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, kalau lagi capek banget aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis aku.
0: Oh,
1: tapi
0: iya,
1: habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya.
1: Habis
0: sih
1: itu aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energinya balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi
1: iya,
0: masih semangat ya malam hari
1: masih
0: ini.
1: Masih.
0: Ya.
1: Aku nggak tahu kenapa kalau ke radio tuh aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Nggak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow. Apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selain nyanyi gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh makan?
1: Iya kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang kak, ngomongin sih, jujur
1: iya kan
0: sih.
1: Aku dari kemarin sehari makan dua kak.
0: Kayak,
1: abis ini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya. Menggendut ini
0: oh,
1: sini.
0: Oh emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi gitu emang sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga lagi
0: belum
1: aja
0: olahraga
1: sih.
0: Aja ya,
1: iya.
0: Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau gak malas sih kak. Kakak tahu di Idol kan kita dapat padel kan. Kita
0: oh,
1: dapat
0: iya
1: padel. Kita dapat kak hari okay Jumat atau hari Sabtu antara
0: okay
1: itu.
0: Okay, and then?
1: Aku cuma nontonin doang kak. Kan ada coaching ya.
0: Bener.
1: Yang main cuman Kak Maidra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Maidra, Kak Niki. Kita, aku sama Karyo cuman jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan.
0: Yeah.
1: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang kak coaching kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh.
1: Kak.
0: Astaga.
1: Nah, dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting kak. Jadi kita nggak jadi, kita nggak jadi pakai rok lucu itu.
0: Ya,
1: akhirnya kita cuma
0: banget
1: syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi nggak
1: yes,
0: jadi. Astaga, bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget,
0: happy
1: bersyukur
0: banget ya.
1: Bersyukur. Gak tau aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Apa?
1: Ada
0: Dubai Chewy Cookie ya di muka aku.
1: Gak tau vibesnya happy banget ya Moon,
0: oh,
1: I'm
0: yeah
1: so happy here.
0: Alright, thank you so much loh, thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single
1: yes
0: kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
1: Iya, Kak Mahalini, Kak Jaya, nama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih kak.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya, yeah, bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke. Okay.
1: Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Enggak tahu kenapa. Mudah enggak sih kata kayak gitu. Cinta-cintaan banget gitu loh. Bener, tapi kalau ini tuh enggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Atau aku
1: suka.
0: Okay. Apa bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung Celine kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas ref-nya sih.
0: Oke. Okay.

0: Tahan lama. Itu jujur gak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, bener-bener ref ya. Tapi ya kita gak usah meragukan ya penulisan Eka Malini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Ya menurut aku juga keren tuh.
1: Kita mau berdua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati, benar ya. Jadi buat teman berdua semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman berdua, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Masih di MLC barengan sama Selina.
2: Hai.
1: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
2: Ini kapan kita berhenti ngobrol?
1: Aduh, ya? Gak apa-apa sejam ya. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita di balik Idol yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
2: Setengah hampir tahun, hampir 6 bulan kali
1: hampir
2: ya.
1: Hampir 6 bulan
2: iya.
1: Ya.
2: Dari berarti kita sempat karantina Desember, Desember, okay. Januari. Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
1: Oh iya. Iya. Result and reunion-nya ya.
2: Konser kemenangan gak?
1: Oh, konser kemenangan?
2: Iya.
1: Wow.
2: Tapi kalau konser kemenangan itu, jadi dari result reunion ke konser kemenangan, kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita gak boleh ya?
1: Iya, bener.
2: Itu
1: bener.
2: Perbedaannya.
1: Oh, bener.
2: Serasa gak karantina aja sih, mas. Itu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
1: Serasa akhirnya bebas gitu
2: iya.
1: Ya.
2: Iya.
1: Tapi ada gak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
2: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih kak.
1: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
2: Kan, enggak, lagi nunggu sembako.
1: Kok ngelawa?
2: Nunggu. Kan kita sering mau syuting kan, jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
1: Oh,
2: ngantri.
1: Okay.
2: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih. Itu kayak ngobrol-ngobrol.
1: Benar sih, karena ya momen di situ doang. Orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen ngobrol akhirnya.
2: Gak ada HP soalnya.
1: Gak ada HP.
2: Coba kalau ada HP kak, kita
1: udah
2: diam-diaman gitu.
1: Bener.
2: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing.
1: Iya sih,
2: gitu.
1: seru sih. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti kan makin dikit orangnya kan. Itu gimana rasanya, sedih ya pasti ya?
2: Sedih banget kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini, kayaknya ekstrovert ini sangat sedih. Kayak merasa, ya Tuhan aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh temen gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal. Dari awal kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh kak.
1: Selin lagi.
2: Tapi kita bersyukur.
1: Bener.
2: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Gak expect selama ini.
1: Sampai final ya.
2: Sampai selesai ternyata masih bareng.
1: Ya ampun.
2: Sedih banget tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
1: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu.
2: KZ sih, pas KZ pulang.
1: Oh, KZ. Kenapa tuh? Emang deket banget?
2: Iya, karena aku paling deket sama KZ kan.
1: Oh,
2: bahkan dari judging tuh aku satu hari sama KZ. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu KZ. Kan si KZ kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan lebih dari aku kak. Selamat habis ini, kapan KZ kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
1: Aduh, oke.
2: Iya, jadi dia tuh extrovert itu kak. Jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah. Dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau kak. Karena teman aku yang satu-satu. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18.
1: Okay.
2: Jadi kan masih deket kan.
1: Okay.
2: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun, dia lebih mature. Nah, kalau sama KZ tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan KZ tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
1: Oh iya, oke.
2: Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
1: cukup clumsy ya.
2: Clumsy banget kak KZ itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya. Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau nggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan KZ. Please.
1: Saling melengkapi ya emang
2: iya,
1: ya.
2: Iya, tapi bener-bener sesedih itu sih pas KZ pulang sih.
1: Alright.
2: Kayak kehilangan pacar ya.
1: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada gak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih keinget, masih diterapkan bahkan?
2: Kalau Selin tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Selin pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha. Dan Selin juga duet sama Teh Ocha juga.
1: Wow.
2: Iya, Selin tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah. Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang, cerita yang sama lagi tapi ke beda orang, kan masih feel-nya beda gitu.
1: Oke,
2: Teh Ocha tuh cerita kayak gitu. Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
1: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
2: Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
1: Oke. Kalau malam hari ini,
2: kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
1: Oke. Tapi kalau menurut Selin gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptain sama Mahalini, Happy Andromeda, Jian Prayas dan juga Nirianto, ini menurut Selin pandangan
2: tentang apa?
1: Tentang apa nih?
2: Ini pertanyaannya soal ditanya ya.
1: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
2: Maaf ya teman-teman.
1: Gak apa-apa.
2: Jadi kalau buat Selin ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
1: Aduh.
2: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu.
1: Betul, definisi cinta itu buta ya.
2: Iya.
1: Tapi di apa sisi lain aja yang toksiknya aja gitu kan. Bener. Tapi nih, misal kalau Selin ada di posisi itu, apakah Selin akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
2: Ini kalau aku ya kak?
1: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
2: Kayaknya aku akan tetap deh.
1: Akan tetap ya.
2: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Mungkin aku sih ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
1: Betul.
2: Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
1: Benar, oke.
2: Iya, tapi aku sekarang kan gak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja. Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
1: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
2: Takutnya nggak bisa keluar.
1: Bener. Aduh. Yaudah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati ini barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Selina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina. Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
2: Iya, asik.
1: Asik. Tapi yang bikin aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
2: Aransemen vokal. Ada vokal directnya.
1: Oh, vokal direct.
2: Kamelto.
1: Wow, Kamelto ya, berarti.
2: Dan juga ternyata aku udah baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
1: Oh, Barsena Bestandi.
2: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya beneran.
1: Kok malah jadi ragu. Bener. Oke. Yeah. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
2: Iya, dan FYI, lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
1: Oke. Okay.
2: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto okay. Kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau di punya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin rasanya. Lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat ngena lah ke orang-orang.
1: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
2: Amin. Ada amin teman-teman.
1: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
2: Kilat.
1: Seberapa kilat sih emang ini? Satu kilat hari sekali, jadi ya katanya.
2: Kilat
1: ya?
2: Sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
1: Oke.
2: Okay. Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggalan katanya masih diganti liriknya diganti masih ada.
1: Oh wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan terjadi ya.
2: Dan di tengah-tengah recording nggak bahkan nggak.
1: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording.
2: Iya.
1: Kayaknya enak kan gini deh. Gitu
2: kan
1: ya?
2: Lagi tengah-tengah recording kan kak. Kita lagi break sebentar nih, lagi di dengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan gitu.
1: Tapi berarti Celine tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
2: Saya aminin dulu baru.
1: Iya terbukti dong.
2: Iya kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya. Saya kayak nggak share sama diri saya sendiri deh kak. Ini saya beneran penyanyi bukan ya?
1: Aduh. Masa bukan penyanyi juara satu? Ya mungkin dong.
2: Gitu kan. Takut abisnya jadi penyiar radio.
1: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
2: Ayo. Ayo, please
1: aku. Aduh, seru banget deh. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
2: Yuks.
1: Kita, aku sih lebih tepat. Aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid Question.
2: Oh, tak kira suruh makan.
1: Enggak dong, seneng makan dong.
2: Udah excited banget ya.
1: Oke, rapid question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan, nanti Selin jawab secara cepat. Oke? Okay? Okay. Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
2: Kayaknya saya mending diam deh.
1: Aduh, jangan dong. Ini nanti gak main diam. Dong ini namanya dong.
2: Okay,
1: sekarang kita main rakus barengan sama Selina. Alright, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
2: HP,
1: oke. Tapi kan karantina gak ada.
2: Kalau gak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
1: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
2: Iya, yang penting bisa dengerin lagu kak.
1: Bener.
2: Enggak, kalau enggak belajar lagunya kita buat Senin dong kak.
1: Oh iya bener juga. Yes. Tapi kan enggak boleh pegang HP. Terus belajar lagunya dari mana?
2: MP3.
1: Beneran MP3.
2: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
1: Wow.
2: Iya, bisa kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
1: Oh gitu.
2: Canggih kak, kita sangat canggih.
1: Sebisa mungkin enggak ada HP.
2: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku minjem HP kru kak.
1: Oh iya.
2: Kita gak punya HP.
1: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
2: Gak dong kak.
1: Enggak ya.
2: Kita harus fokus. Harus fokus.
1: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
2: Masuk Idol.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Kenapa?
2: Iya.
1: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
2: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
1: Iya benar-benar.
2: Iya maksudnya kayak di orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu.
1: Betul,
2: loh.
1: Betul.
2: Itu yang pasti kan bakal ada yang nggak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
1: Okay.
2: Itu menurut aku lumayan berani ya. Dan
1: iya
2: melawan
1: sih
2: banyak orang di sini.
1: Oh,
2: di
1: betul.
2: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak
1: pastinya.
2: Betul, pastinya.
1: Satu Indonesia lawannya.
2: Satu Indonesia.
1: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara ngadepinnya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
2: Banyak.
1: Udah dialesin masih banyak.
2: Aduh,
1: sebentar
2: lagi.
1: Tapi gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
2: Sempat aku bacain juga. Sempat kayak ngedrop juga pastinya sempet ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
1: Oke, benar.
2: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
1: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola. Asik.
2: Habis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
1: Jangan.
2: Hi guys, please vote.
1: Gak. Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
2: Dubai Chewy Cookie.
1: Oke.
2: Makan
1: ya.
2: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
1: Oke, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
2: Oh my god.
1: Apa itu?
2: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
1: Nasi Padang the best sih.
2: The best sih.
1: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
2: Rendang.
1: Oh rendang.
2: Iya bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak. Enak gak sih?
1: Iya enak. Iya enak.
2: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
1: Bener. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
2: Wow.
1: Emang lapar aja.
2: Emang
1: lapar, gitu kan. Kan ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus nasi Padang.
2: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
1: Bener. Oke, lanjut lagi.
2: Mantap.
1: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
2: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
1: Iya betul. Apa itu? Momen apa itu?
2: Aduh gak ada lagi kak yang
1: masa?
2: Iya.
1: Masa sih?
2: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
1: Keren. Bagus, bisa ngeles.
2: Aduh,
1: guys, terlalu jujur ya, maaf ya.
2: Tapi iya sih kayak gak tau, kayak belum ada ya.
1: Belum ada ya, kayak yaudah aja lah ya. Benar-benar. Oke.
2: Aneh gak sih kak?
1: Enggak.
2: Oh enggak ya?
1: Enggak.
2: Otak kira, sumpah takut aneh lagi. Takut enggak. Ternyata aku
1: tenang aja, ya. Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
2: Masa depan.
1: Ya, kok ditahan?
2: Masa depan.
1: Iya, kenapa?
2: Kepo aja.
1: Apa, maksudnya yang dikepoin apa itu?
2: Jodohku siapa, habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
1: Okay,
2: nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi...
1: Pengen tahu aja. Spill dikit boleh kali.
2: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
1: Bener. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Celina ada di mana dan lagi apa? 5 tahun yang akan datang. Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
2: Mungkin saya lagi liburan.
1: Oke.
2: Amin di Eropa kali ya.
1: Amin.
2: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja. Please bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu. Liburan. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
1: Betul, pasti.
2: Iya.
1: Pasti.
2: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
1: Oke. Ada spesifik negara atau kota?
2: Gak ada sih sebenarnya.
1: Oh, gak ada ya.
2: Tapi... pengen sebenarnya aku kayak mungkin ke Amerika ya.
1: Amerika.
2: Pengen.
1: Seru sih, seru.
2: LA apa New York mungkin.
1: LA ada di sini, Lenteng Agung.
2: Guys, tolong selamatkan aku.
1: Alright, berarti itu ya, yeah. Luar negeri lah ya.
2: Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
1: Gue enggak tahu.
2: Belum nikah kan. Ya?
1: Kenapa kita takut banget gitu?
2: Takut banget.
1: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA, yeah. Ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
2: Amin. Coachella.
1: Alright, ini dia Rantus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright.
2: Hai.
1: Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman produser yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
2: Jauh banget ya?
1: Jauh. Ini karena kita rilis di Indonesia.
2: Asik. Iya. Sampai Semarang juga bisa dengar.
1: Sampai Semarang juga.
2: Hai Semarang.
1: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit enggak kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
2: Belum kayaknya kalau album ya.
1: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya.
2: Iya, aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
1: Asik. Iya, berarti langsung nulis sendiri.
2: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman, saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini ya.
1: Ya,
2: jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter, minta tolong.
1: Betul.
2: Ya kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
1: Tapi yang Mari jelas pasti akan ada ya.
2: Pasti akan ada dalam nama Tuhan Yesus.
1: Lagu yang ditulis sendiri ya.
2: Ya, soon.
1: Benar, soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
2: Oke. Ninda.
1: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagu yang mana tuh?
2: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
1: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
2: Salah lagu.
1: Kocak.
2: Itu kan Rekayasa Cine. Oh, Hikayat Cine.
1: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stres rilisku. Widih.
2: Terima kasih ya.
1: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
2: Amin. Tapi itu emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
1: Betul.
2: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
1: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga. Karena jangan overthinking terus.
2: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
1: Sedap. Oke, sama ada Noval ya. Karena dari Samarinda nih. Ini
2: jauh.
1: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
2: Mau ngajak nongkrong dulu.
1: Aduh, mau nongkrong. Boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Aduh. Gak tidur nanti.
2: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur, teman-teman.
1: Amin.
2: Terima kasih sudah selalu ada buat aku. Asik. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
1: Yes, betul sekali.
2: Produ.
1: Betul. Bisa kamu request ya di Produ FM seluruh Indonesia tentunya.
2: Yes.
1: Alright, terima kasih banyak Selin.
2: Terima kasih Kak Edi.
1: Ini seru sekali malam hari ini.
2: Iya.
1: Terima kasih.
2: Aku have fun banget di radio jujur. Aku sangat senang.
1: Wow, thank you.
2: Iya, undang aku lagi dong.
1: Jangan kapok-kapok nanti ya.
2: Iya, mau banget.
1: Wow ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Produ, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya. Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SP. Iya.
2: Yes.
1: Di apa? Musik video atau visualizer?
2: Apa itu?
1: Namanya?
2: Kalau boleh tahu itu apa?
1: Lirik video, itu lebih gampang.
2: Oh iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys. Baru belajar. Tolong aku.
1: Aduh, udah ada belum?
2: Udah ada. Baru ini sih lirik video.
1: Lirik video
2: sih,
1: ya. Ya, bisa dicek di YouTube ya.
2: Di YouTube.
1: Ya. YouTube apa namanya?
2: Apanya?
1: Nama channelnya.
2: Selina Grace.
1: Ya. Benar.
2: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget lagi.
1: Emang terlalu polos.
2: Maaf.
1: Mudah-mudahan ternyata bisa di request di Produa FM yes. seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Celine. Sukses terima selalu untuk project-projectnya. Ditunggu single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
2: Amin.
1: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Produa seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama satu jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
2: Selina Grace.
1: Pamit juga, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Music Live Chat.

105,4 FM Pro 2 dari Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia ya teman Pro 2. Balik lagi kali ini bareng aku Wira ya, tentunya di RRI Pro 2 Singa Raja. Udah jam 9 nih teman Pro 2 ya. Waktunya request time jadinya nih. Buat kamu yang mau request-request ragu boleh nih teman Pro 2 ke WA Pro 2 ada di 0811-3991-054 atau kamu join live TikTok aku lagi live di akun RRI _ Singa Raja. Udah banyak banget nih teman-teman yang pada join. Ini RRI Pro 2 Singa Raja Mania. Mantap katanya. Kan enggak bisa ngomong kalau lagi live TikTok. Terima kasih pokoknya buat teman-teman yang di live TikTok yang udah setia selalu join-join kalau Pro 2 Singa Raja lagi live. Oke, thank you banget. Ini aku mau muterin langsung deh. Oh, tadi tuh udah requestan itu tadi dari Kak Zevin tuh. Tadi teganya Kau Liodra. Kali ini aku mau muterin lagi lanjutan ada KS itu yang tadi di requestin sama KS si mau request lagunya 2001 kali dari Adrian Khalif. Oke deh, sambil muterin lagu requestan dari teman-teman yang ada di live TikTok, aku juga nungguin deh requestan dari kamu. Mungkin bisa lewat WA atau mau join ke live TikTok boleh. Langsung aja check it out.

0: Bucin.
1: Bila gak bucin? Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Ih, mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Apakah jalan berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antar jalur satu dan lainnya. Garis utuh tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Garis putus-putus diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Garis putus-putus menjelang garis utuh menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Garis ganda, putus-putus dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis, baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

Ya teman Pro 2, masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja. Ya masih bareng aku Wira, si soft spoken Pro 2 Singaraja. Hai. Oke teman Pro 2, gak kerasa nih udah jam 10 nih waktunya. Berarti request time harus berakhir nih pada hari ini. Tapi jangan kemana-mana, jangan risau dan jangan gelisah. Karena besok itu masih ada, besok masih ada request time di jam 9 waktu Indonesia Tengah ya. Kamu bakal ditemenin sama Gigi. Jadi buat kamu yang gak dapat kesempatan buat request, masih bisa besok gitu teman berdua. Oke selanjutnya aku mau ngajakin kamu buat masuk ke curhat kamu. Tapi nanti sehabis ini masih ada satu requestan lagi yang masih nungguin, ada requestan dari Kak Flower nih. Oke, cekidot.

Tahun 2 balik lagi nih. Kali ini masih bareng aku Wiratunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Kali ini di segmen curhat kamu ya teman berdua ya. Aku mau ngebahas satu topik nih yang kelihatannya simple banget tapi sering bikin hati ribet, yaitu memaafkan atau meminta maaf nih teman berdua. Siapa nih yang melakukan dua hal ini tuh berat gitu? Pasti banyak nih. Dalam hidup nih teman berdua ya, kita pasti pernah ada di dua posisi itu. Pernah jadi orang yang salah tapi tuh susah banget buat minta maaf, atau pernah disakitin orang lain tapi belum tentu bisa untuk memaafkan juga, ya kan? Dua hal, dua kata yang berbeda, hampir mirip, tapi memang benar-benar pasti kita pernah mengalaminya ya. Dan dua-duanya itu sama berat untuk dilakukan gitu teman berdua. Kalau kamu punya cerita yang sama atau punya keluh kesah yang sama tentang hal ini, memaafkan atau meminta maaf, kamu bisa WA ke WA-nya berdua, ada di 0811-3991-054 nih teman berdua. Siapa tahu dengan kamu bercerita, hatimu bisa menjadi lega dan aku bisa memberi solusinya. Aku tunggu WA dari kamu ya teman berdua.

Baik teman berdua, balik lagi nih langsung bareng aku Wiraya, masih di curhat kamu memaafkan atau meminta maaf nih teman berdua. Ini udah ada WA yang masuk, ini dari 0859263 sekian sekian sekian sekian nih. Mau nyebutin namanya dia nih teman berdua. Aku sadar salah, tapi setiap mau minta maaf tuh rasanya berat banget, takut ditolak, takut suasana makin canggung, akhirnya aku pilih diam. Waduh, kenapa bisa gitu ya? Ini tuh cukup sering terjadi. Ya, kadang ego itu lebih cepat jalan dibandingkan kesadaran kita sendiri teman berdua. Jadi harusnya tuh kita tahu untuk minta maaf, tapi mulut terasa susah banget buat ngomong. Ya karena apa? Ya betul, karena ego. Padahal sebenarnya minta maaf itu bukan soal kalah atau menang loh teman berdua, tapi soal keberanian untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi, apa yang telah kita lakukan gitu.

Ya teman berdua, kita lanjut lagi yo di curhat kamu memaafkan atau meminta maaf. Kali ini udah ada lagi nih WA yang masuk dari Febri. Oke. Yang Febri bilang gini teman berdua, yang lebih susah itu memaafkan. Walaupun dia sudah minta maaf, hati aku masih belum bisa benar-benar nerima. Waduh. Kan aku udah bilang tadi dua hal ini memang sama-sama sulit sih ya. Ngeril jadinya bukan gimana ya, gak dibikin-bikin. Ya emang real seperti itu adanya ya. Memaafkan itu bukan hal yang instan gitu. Luka emosional gak langsung hilang cuma karena satu kata maaf. Ya emang bener gak bisa. Kadang kita terlihat sudah oke di luar, tapi di dalam masih ada rasa kecewa yang belum selesai. Dan itu hal yang sangat amat wajar nih teman berdua. Karena setiap orang tentunya punya proses penyembuhan yang berbeda, dan waktu proses penyembuhan itu juga berbeda. Jadi tetap bersabar aja ketika kamu minta maaf tapi belum dimaafkan. Sabar dan tentunya menunggu aja deh.

Ya teman berdua ya, kalau aku kita kalau ditarik dari cerita-cerita tadi teman berdua, curhatan dari teman berdua ya, antara memaafkan dan meminta maaf dua-duanya tuh bukan hal yang mudah itu ya, cenderung berat sih. Minta maaf itu butuh keberanian untuk mengakui bahwa kita pernah salah tanpa mencari alasan atau pembenaran. Sementara memaafkan juga gak kalah berat nih teman berdua, karena kita harus berdamai dengan rasa sakit yang mungkin masih tersisa. Tapi kalau dipikir-pikir ya teman berdua ya, dua hal ini sebenarnya saling nyambung loh. Kadang kita pengen dimaafkan tapi belum berani untuk meminta maaf duluan, bener gak? Iya kan? Iya dong. Atau kadang kita ingin memaafkan tapi masih gengsi untuk benar-benar melepas rasa kecewa itu gitu. Dan mungkin intinya bukan siapa yang duluan, tapi siapa yang akhirnya berani menurunkan ego dan memilih untuk berdamai. Itu sih lebih keren sih kata aku sih teman berdua ya. Karena hidup bakal terasa lebih ringan kalau kita gak terus-menerus membawa beban yang sama. Jadi maafkan atau meminta maaf duluan.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM.

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Jadi, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Ya baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.

lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau

Bencana itu udah bikin panik, jangan ditambah hoax yang makin bikin bingung. Di zaman serba digital kayak sekarang, info soal bencana gampang banget tersebar. Tapi nggak semua benar. Makanya, jangan asal share info sebelum dicek. Pastikan dari sumber resmi, kayak BMKG, BNPB, atau BPBD setempat. Kamu bisa jadi penyebar panik atau penyebar kebenaran. Pilih yang mana? Yuk jadi generasi digital yang bijak dan bertanggung jawab, karena info yang benar bisa nyelamatin nyawa.

0: Ah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

Dalam hidup ini, kita semua adalah penjelajah. Di setiap tikungan dan jalan yang kita tempuh, kita terus mencari makna, menggali lebih dalam untuk menemukan jati diri. Tidak perlu terburu-buru dalam perjalanan ini, karena seringkali yang paling berharga adalah proses pencarian itu sendiri. Saat dunia di luar terlalu bising, dengarkanlah hatimu. Di sanalah suara batin yang paling jujur akan membimbingmu. Ia akan membawamu ke tempat-tempat yang tidak terduga, mengarahkan langkahmu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dirimu sendiri. Jangan pernah takut untuk menjadi dirimu sendiri. Di tengah hiruk pikuk tuntutan dan harapan dari orang lain, keaslian adalah kekuatan yang tak tergantikan. Ia adalah cahaya yang memancarkan keunikanmu, sesuatu yang membuatmu berbeda dan istimewa. Perjalanan menemukan diri bukanlah tentang mencapai tujuan tertentu dengan cepat, melainkan tentang menikmati setiap langkah yang kita ambil, setiap pelajaran yang kita pelajari. Dengan keberanian untuk mendengarkan hati dan keteguhan untuk menjadi diri sendiri, kita akan menemukan kekuatan yang sejati dan menemukan diri yang sebenarnya.

Swastiastu. Om Anubhadra Kratauyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati, dimanapun sedang berada, sesanti angayu bahagia, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Yang Widi, karena tentunya berkat dan rahmat serta sinar suci beliaulah kita masih diberikan kehidupan untuk mengarungi kehidupan suka dan duka di dunia ini. Seperti biasa kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 4 sloka 26 yang berbunyi

yang artinya ada pemuja yang mempersembahkan pendengaran dan indria-indria lainnya ke api pengorbanan. Ada yang mempersembahkan suara dan objek-objek sensual ke api indria-indria mereka. Umat Sedharma yang kami hormati, banyak pemuja yang mengorbankan pendengaran mereka dan juga indria-indria lainnya dari kontak-kontak sensual indria-indria ini dengan objek-objek kontaknya. Usaha ini sebagai disiplin pribadi mereka dalam mengekang atau mengendalikan kegiatan-kegiatan indria-indria mereka seperti mulut, hidung, kuping, dan organ-organ seksual mereka. Disiplin ini dimaksud untuk pemujaan kepada Sang Atma yang bersemayam di dalam diri kita masing-masing. Demikian juga tapa ucapan. Ucapkanlah mantra suci atau nama suci Tuhan. Kalau lidah sudah terbiasa mengucapkan mantra suci atau nama suci Tuhan, maka hal itulah yang disebut tapa dengan ucapan. Jangan dibiarkan lidah dipakai mengucapkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang kurang baik, bohong, memfitnah, dan mengucapkan kata-kata kasar. Dengan dapat menguasai semua hawa nafsunya, ia dapat tetap teguh memusatkan pikiran padaku dalam ajaran yoga. Karena itu, ia yang dapat menguasai hawa nafsunya adalah orang yang bijaksana. Kebijaksanaan timbul dari penguasaan hawa nafsu. Kalau dididik dan dilatih, justru nafsu itulah sebagai ujung tombak bagi manusia untuk berbuat baik dan menikmati kehidupan yang bahagia. Ibarat kuda yang berlatih mengendalikan kereta. Kuda yang terlatih dengan baik itulah yang akan membawa seseorang menjadi tujuan yang dicita-citakan. Kalau tidak dilatih dengan sebaik-baiknya, justru kuda itulah yang akan membawa seseorang terjerumus ke dalam jurang penderitaan. Umat Sedharma yang kami hormati dimanapun sedang berada, demikian yang dapat kami sampaikan dalam acara Renungan Dharma pada kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, Renungan Dharma ini kami tutup dengan menghaturkan Paramasanti. Om Santi.

92, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Saya Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: dan damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2.

Tahukah kamu apa itu mukbang? Mukbang berasal dari kata mukja yang artinya makan dan bangsong yang berarti siaran. Jadi, secara harfiah, mukbang berarti siaran makan. Dalam mukbang, seorang host akan memakan sejumlah besar makanan di depan kamera dan menikmati setiap gigitannya dengan penuh sensasi. Fenomena ini pertama kali populer di Korea Selatan dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak konten kreator di platform seperti YouTube dan Instagram yang menghasilkan konten mukbang menampilkan berbagai jenis makanan, dari makanan cepat saji hingga makanan mewah. Tidak hanya sekedar menikmati makanan, mukbang juga menjadi media untuk berbagi pengalaman kuliner dan menghibur penonton. Beberapa host mukbang terkenal bahkan memiliki jutaan penggemar yang menonton mereka memakan makanan favorit mereka. Namun, ada juga yang memandang mukbang dengan sudut pandang kesehatan. Konsumsi makanan dalam jumlah besar secara teratur dapat membawa risiko bagi kesehatan tubuh. Jadi, penting untuk tetap mengkonsumsi makanan secara seimbang dan berolahraga secara teratur.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu gak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma dijelaskan dalam kitab

Artinya, air pensucian tidak bisa diberikan kepada mereka yang tidak menghiraukan upacara-upacara yang telah ditentukan sehingga dapat dianggap kelahiran mereka sia-sia belaka. Tidak pula dapat diberikan kepada mereka yang lahir dari perkawinan campuran kasta secara tidak resmi. Kepada mereka yang menjadi pertapa dari golongan murtad dan pada mereka yang meninggalnya karena bunuh diri. Ubat Sedanma yang kami hormati, sloka ini mengatur tentang siapa saja yang tidak berhak mendapatkan upacara penyucian air seperti Tirta Pangenta saat meninggal dunia. Hal ini merupakan bentuk sanksi spiritual bagi mereka yang dianggap melanggar tatanan hidup yang suci. Sloka ini juga menekankan pentingnya ketaatan terhadap etika, hukum agama, dan tatanan sosial semasa hidup. Karena air pensucian bukan sekedar air, melainkan simbol restu spiritual yang hanya bisa diberikan kepada mereka yang dianggap hidup sesuai dengan jalan Dharma. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Om

0: listening to FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

Taman Perdua Universitas Pendidikan Ganesha terus mendukung pelaksanaan program Satu Keluarga Satu Sarjana yang digagas pemerintah Provinsi Bali dan sejumlah pemerintah kabupaten. Program tersebut telah berjalan sejak tahun 2025 dan menyasar mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang menjadi generasi pertama menempuh pendidikan tinggi. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Undiksa, Profesor Dr. Gede Rasbendantes mengatakan, pada tahun pertama pelaksanaan program, Undiksa mengirimkan data calon penerima kepada pemerintah daerah untuk diverifikasi lebih lanjut. Dari proses tersebut, sebanyak 14 mahasiswa akhirnya menerima bantuan melalui program tersebut. Menurutnya, jumlah penerima yang tidak terlalu banyak bukan karena keterbatasan kuota, melainkan adanya calon penerima yang memilih tetap menggunakan skema bantuan lain seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah.

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng mulai melakukan pendataan sekitar 5.600 siswa calon penerima bantuan seragam sekolah gratis untuk tahun ajaran 2026-2027. Program ini menyasar siswa dari keluarga kurang mampu sebagai upaya mendukung akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah. Bupati Buleleng Inyoman Sucitra mengatakan pendataan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Pemerintah menargetkan bantuan dapat diterima siswa pada Juli 2026 bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Menurutnya, jumlah penerima tahun ini diperkirakan mencapai lebih dari 5.600 siswa atau sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, kenaikan tersebut dinilai tidak terlalu signifikan. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Tasa Putri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, Rari Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough. With the bass player.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada! Welcome to
4: Spada. Selamat pagi, teman Produa.
5: Masih di-share langsung dari kawasan Gajah Mada 144, Singaraja Produa FM. Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi, teman Produa. Senang banget hari ini ketemu lagi bareng aku, Ita Saputri, di Spada. Selamat pagi, teman Produa. Sampai nanti di jam 10 pagi. Wah, udah hari Selasa ya. Dan kali ini, seperti biasa, kita bakal ngobrolin soal... sesuatu yang pastinya dekat sama kehidupan kita sebagai anak muda sekarang. Dan kayaknya kali ini aku pengen ngomongin soal lingkaran pertemanan ya. Coba deh kamu dilihat atau diingat-ingat lagi pertemanan kamu saat ini. Apakah kamu tipe orang yang punya banyak teman dan kenal banyak orang, atau justru lebih nyaman punya circle kecil yang isinya orang-orang terdekat aja? Menariknya, semakin bertambah usia, banyak orang yang mulai ngerasa lingkaran pertemanan itu makin mengecil. Yang dulunya punya banyak teman saat sekolah, sekarang mungkin cuma beberapa orang yang masih sering diajak cerita dan bertemu. Tapi di sisi lain, punya banyak teman juga terdengar seru sih. Makin banyak kenalan, makin luas relasinya, makin banyak pengalaman yang bisa kita dapetin. Makanya aku agak sedikit tertarik pengen ngebahas soal circle yang kecil itu, apakah lebih nyaman atau mungkin banyak teman yang lebih seru. Karena setiap anak muda pasti pernah ada di fase mencari lingkungan pertemanan yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Nah, kalau kamu sendiri, tim circle kecil atau tim banyak teman nih, teman Produa?

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Banyak ya anak muda sekarang, teman perdua, yang mulai merasa nyaman dengan circle yang kecil. Bukan karena gak suka berteman, tapi memang karena semakin dewasa kita mulai lebih memilih kualitas dibandingkan kuantitas. Circle kecil itu biasanya membuat seseorang merasa lebih aman untuk menjadi dirinya sendiri. Gak perlu jaim, gak perlu pura-pura, dan gak perlu takut untuk dihakimi saat sedang punya masalah. Karena teman-teman yang ada di lingkaran terdekat itu biasanya sudah mengenal kita lebih dalam, jadi mereka tahu perjuangan kita seperti apa, terus juga kebiasaan kita, bahkan kadang bisa tahu kalau kita lagi gak baik-baik aja tanpa perlu kita banyak cerita. Selain itu, circle kecil juga sering membuat hubungan kerasa lebih dekat dan juga tulus. Karena gak semua teman itu harus tahu semua cerita tentang hidup kita. Kadang cukup satu atau dua orang yang memang benar-benar bisa mendengarkan saat kita sedang

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Eh, mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga. Bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja. Spada.

Tapi teman pro 2 bukan berarti ya punya banyak teman itu gak seru. Justru punya banyak teman dan relasi juga punya banyak manfaat. Karena dari banyaknya teman kita bisa ketemu dengan berbagai karakter, sudut pandang, pengalaman dan kesempatan yang baru. Kadang peluang organisasi, terus juga pekerjaan, bisnis, bahkan pengalaman hidup yang berharga itu datang dari orang-orang yang sebelumnya tidak terlalu dekat dengan kita. Punya banyak teman juga membantu kita belajar beradaptasi dan berkomunikasi dengan berbagai tipe orang. Jadi sebenarnya bukan soal mana yang lebih baik ya, antara circle kecil atau banyak teman. Yang lebih penting adalah apakah lingkungan pertemanan itu membawa pengaruh positif dalam hidup kita atau enggak.

0: siapa nih yang rutin memakai emoji di pesan teks? Kamu pasti pernah melihat emoji senyum terbalik. Tapi kamu sudah tahu belum nih apa arti dari emoji ini? Ternyata emoji senyum terbalik memiliki berbagai makna loh. Emoji senyum terbalik bisa diartikan sebagai ungkapan rasa jengkel. Biasanya, emoji ini digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan, namun gak menggunakan emoji wajah marah. Emoji ini dinilai lebih ramah dan gak secara implisit menggambarkan kejengkelan. Itulah kenapa banyak orang yang lebih suka menggunakan emoji ini untuk mengekspresikan rasa jengkelnya. Gak hanya sebagai ungkapan rasa jengkel ya teman Perdua, emoji senyum terbalik pun sering dipakai untuk sarkasme. Biasanya, emoji ini juga sering dipakai untuk ungkapan ironi atau kekonyolan dalam sebuah pesan. Emoji ini biasanya menjadi pernyataan bahwa sebenarnya kritikan atau ejekan itu nggak serius. Emoji senyum terbalik pun kerap digunakan untuk ekspresi rasa malu, atau bisa juga ketika seseorang salah mengirim pesan kepada orang lain. Nggak melulu tentang ekspresi kesal dan sarkas, emoji ini bisa digunakan juga untuk humor. Emoji senyum terbalik nggak melulu diartikan sebagai sesuatu yang serius. Emoji ini sering digunakan untuk bercanda saat saling mengirimkan pesan. Dengan begitu, si pengirim pesan dan penerimanya merasa obrolan teks mereka lebih hangat. Itulah makna emoji senyum terbalik. Biasanya, kamu menggunakan untuk apa nih?
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM.

cuma berdua, circle kecil, banyak teman itu punya kelebihan masing-masing. Kalau circle kecil bisa ngasih kenyamanan dan kedekatan, sementara banyak teman bisa ngebuka wawasan, pengalaman dan kesempatan yang lebih luas. Yang penting bukan seberapa banyak kamu punya teman gitu kan, tapi seberapa berkualitasnya hubungan yang kita bangun dengan mereka. Dan jangan lupa, teman yang baik bukan yang selalu ramai saat senang, tapi yang tetap ada saat kita sedang butuh bantuan.

0: digital yang serba cepat, banyak dari kita yang sering merasa kehilangan arah dan tujuan. Terutama Gen Z yang terbentur oleh berbagai stigma. Media sosial pun menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Sementara realitas yang kita temui tak jarang berbicara sebaliknya. Perasaan kehilangan, kesepian, dan kerinduan akan masa kecil yang bahagia pun menjadi tema yang dekat dengan banyak anak muda saat ini. Buku Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya karya Khoirul Trian dengan 164 halaman yang diterbitkan Kawah Media hadir sebagai cermin bagi perasaan-perasaan ini. Melalui puisi-puisinya, Khoirul mengabarkan perjalanan emosional seorang anak kecil yang tumbuh dengan berbagai luka batin. Bagi mereka yang merasa tersesat dalam kenangan atau masa lalu yang sulit, buku ini bisa menjadi teman sekaligus pengingat bahwa setiap kehilangan memiliki makna tersendiri. Tema utama buku ini adalah kehilangan. Ada banyak isu tentang kehilangan yang diangkat dalam buku ini, yaitu kehilangan sosok yang bersandar, kehilangan keluarga yang harmonis, dan kehilangan kepastian akan masa depan. Khoirul mengangkat isu keluarga disfungsional dan trauma masa kecil dengan cara yang sederhana tapi berkesan mendalam. Pembaca diajak untuk merenungi pengalaman masa kecilnya sendiri dan memahami bagaimana luka-luka itu membentuk diri mereka saat ini. Buku ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat secara kasat mata. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga disfungsional, korban perceraian, atau mereka yang hidup dalam kemiskinan seringkali menyembunyikan kesedihan mereka di balik senyum atau sikap yang tampak biasa saja. Namun di dalam hati mereka ada luka yang mendalam. Anak Kecil Yang Kehilangan Pundaknya adalah buku yang sangat layak untuk dibaca, terutama bagi mereka yang ingin lebih memahami dan menerima perjalanan masa lalunya dengan cara yang lebih mendalam.
1: Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja.

0: ada masa.
1: Emang boleh? Sespada itu.
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman Pro 2, aku punya momen seru sekaligus menggemaskan yang lagi viral di media sosial. Jadi vokalis band The Chunk Shooters, Muhammad Ria Ramadhani, sukses banget nih kayaknya mencuri perhatian saat menghadiri acara kelulusan putrinya. Bukan cuman sekedar apa namanya duduk gitu ya. Jadi memang Tria justru ikut memeriahkan suasana itu dengan menyanyikan lagu hits dari The Chunk Shooters, I Love You Bebeh, ya, bersama home band yang tampil di acara itu. Jadi memang momen yang dibagiin sang istri langsung dapat banyak respon positif dari warganet. Banyak yang melihat sisi hangat dari Tria sebagai seorang ayah yang begitu bangga dengan pencapaian anaknya, meskipun memang dikenal sebagai musisi dengan aksi panggung yang energik dan juga nyentrik di momen spesial itu. Tria menunjukkan kalau dirinya juga sosok ayah loh, yang sportif dan juga memang penuh kebahagiaan kayak gitu. Aksi spontan itu langsung ya teman Pro 2, membuat suasana kelulusannya tuh beda, kerasa makin meriah. Bahkan banyak netizen yang menyebut Tria sebagai seorang ayah idaman karena berhasil memadukan kebanggaan sebagai orang tua dengan gaya rock and roll khas dari dirinya sendiri. Ini tuh bukti kalau momen kelulusan anak itu bisa dirayakan dengan cara yang sederhana, yang hangat, dan pastinya yang lebih berkesan.
4: You know, it spreads faster than any virus.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

Oke, 105,4 FM teman Bro 2 sempat viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan karcis parkir mobil di Taman Kyai Langgeng Magelang yang tertulis tarif 5.000 tapi ditutupi stiker dengan tulisan tangan menjadi 10.000 rupiah. Ini pun memicu berbagai pertanyaan dari masyarakat, dan menanggapi itu pihak pengelola menjelaskan kalau sebenarnya tarif parkir mobil itu yang berlaku memang 10.000 sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan pengelola parkir. Masalahnya muncul karena terjadi kesalahan saat pencetakan karcis yang masih mencantumkan tarif 5.000. Nah, untuk menghemat biaya, karcis yang salah cetak itu kemudian ditutupi dengan kertas bertuliskan tarif yang benar. Pengelola mengakui langkah itu memang kurang tepat karena tidak disosialisasikan dengan baik kepada petugas ataupun pengunjung. Mereka juga sudah minta maaf ya, menarik semua karcis yang bermasalah dan menggantinya dengan karcis baru yang sesuai. Ya, peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat kalau transparansi informasi memang sangat penting supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu gak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Thomas pada Selamat Pagi Teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Selamat Pagi.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Inovasi menarik datang dari Brazil, Taman Pro 2. Di sana berhasil diciptakan gelas kopi ramah lingkungan yang di dalamnya terdapat biji tanaman. Jadi setelah digunakan, gelas ini bukan hanya sekedar sampah, tetapi juga bisa menjadi bagian dari penghijauan lingkungan. Gelas tersebut dibuat menggunakan bahan yang mudah terurai secara alami. Ketika gelas dibuang atau ditanam di tanah, materialnya perlahan akan hancur, dan biji tanaman yang ada di dalamnya mulai tumbuh menjadi tanaman baru. Inovasi ini dibuat sebagai solusi terhadap masalah sampah sekali pakai yang semakin meningkat setiap tahunnya. Kita tahu sendiri, teman Pro 2 ya.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.

0: pangan bukan cuma soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja.

Oke, teman Pro 2, ada fenomena yang unik nih di media sosial. Kamu tahu kan lagunya Raim Laode yang berjudul Ikro yang sekarang itu lagi viral-viralnya, banyak dipakai sebagai background konten di TikTok. Menariknya, meskipun lagu ini sebenarnya punya makna yang cukup mendalam dan juga menyentuh, banyak netizen yang justru memakainya untuk video-video lucu dan juga menghibur. Alih-alih ngerasa terganggu, Raim malah ikut menikmati tren itu. Ia bahkan rutin mengunggah ulang berbagai video kocak yang menggunakan lagu Ikro sebagai latar musik. Tidak hanya itu, Raim juga membuat kompilasi video lucu dari para netizen dan membagikannya di media sosial. Wah, fenomena ini menunjukkan bagaimana sebuah lagu itu bisa punya kehidupan baru di era media sosial. Makna asli lagunya tetap ada, tapi kreativitas pengguna internet itu bisa menghadirkan interpretasi yang berbeda dan justru membuat lagunya makin dikenal luas. Setelah sebelumnya sukses dengan Komang, terus juga Lesung Pipi, sekarang Ikro pun semakin sering terdengar di berbagai platform digital. Kadang memang unik ya teman Produa, sebuah lagu yang awalnya menyentuh hati bisa berubah jadi soundtrack video receh yang bikin ketawa. Tapi justru itulah yang membuat tren di media sosial selalu menarik untuk kita ikuti.

0: kamu, apa itu berita hoax? Berita hoax adalah informasi palsu yang dibuat dan disebarkan untuk menipu atau menyesatkan orang. Biasanya, hoax disamarkan agar terlihat seperti berita sungguhan, padahal isinya tidak benar. Tujuan hoax bisa bermacam-macam, mulai dari mencari perhatian, menyebarkan kebencian, hingga memecah belah masyarakat. Itulah kenapa kita harus hati-hati saat menerima informasi, apalagi dari media sosial. Selalu periksa sumber berita, baca sampai tuntas, dan jangan langsung percaya, apalagi menyebarkannya. Ingat, menyebarkan hoax bisa merugikan banyak orang, bahkan bisa melanggar hukum. Mari jadi masyarakat cerdas, lawan hoax dengan fakta.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.